Pendengar yang pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Saya Nugro Asrianto, STMSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Maju negeriku. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.
1: Sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Budaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran Karya Kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bangkom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Inklusi error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah, ini BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan bagi UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lagi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Nah, dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
11: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari call sign pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan, dan Karanganyar serta Seragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Resekmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua

0: adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting, rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Iya, pendengar, pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita masih terus mencoba untuk berkomunikasi di jalur telepon bersama dengan kantor BMKG Merauke ya, untuk Anda updatekan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Sambil menanti untuk terhubung bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Merauke, satu informasi kami bagikan dulu untuk Anda dengarkan pagi hari ini, dan ini berkaitan dengan informasi regional yang mana TNI Polri kejar kelompok bersenjata yang bawa 9 perempuan di Jilas. Lengkapnya juga diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Komandan Kodim 1710 Mimika Letnan Kolonel Infanteri Jo Zanda mengecam tindakan kelompok bersenjata yang membawa paksa 9 perempuan di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan keji dan tidak manusiawi. Jo Zanda mengatakan tindakan tersebut semakin memprihatinkan karena kelompok bersenjata itu diduga melakukan kekerasan terhadap orang tua yang berusaha mencegah anak perempuan mereka dibawa secara paksa. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Jo Zanda di Timika pada Kamis 20 Agustus 2026 bahwa membawa anak-anak perempuan dengan paksa, bahkan menembak orang tuanya saat orang tua tersebut menghalangi agar anaknya tidak dibawa paksa. Menurut Komandan Kodim 1710 Mimika Letnan Kolonel Infanteri Jo Zanda, bahwa prajurit TNI Polri yang bertugas di sana diberikan aparat TNI Polri saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga membawa 9 perempuan tersebut, dan ia berharap seluruh personil yang bertugas di lapangan diberikan keselamatan dan kemudahan dalam menjalankan operasi. Jo Zanda juga mengatakan kondisi warga saat ini cukup memprihatinkan karena sebagian masyarakat mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Kondisi itu berdampak pada aktivitas berkebun yang menjadi salah satu sumber pangan warga di sana. Dan ditambahkan bahwa besok kami akan mendukung helikopter untuk mendropkan makanan karena masyarakat di sana trauma dan tidak berkebun pasca kejadian tersebut, sehingga bahkan makanan juga berkurang. Jo Zanda menegaskan TNI Polri bersama pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian kepada masyarakat di distrik Jila, dan kami tetap peduli bersama masyarakat dan tidak akan tinggalkan masyarakat, dan kami ada di sini untuk mereka. Ya, ini informasi yang berkaitan dengan TNI Polri kejar kelompok bersenjata yang membawa 9 perempuan di Jila, distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Informasi hiburan lain, sesaat lagi Anda juga akan mengupdatekan untuk informasi cek fakta Pro 1 RRI Merauke.

0: kami akan mengupdatekan informasi perakhiran cuaca untuk Anda dengarkan pagi hari ini ya. Iya, dan sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Revandi Anduristi STRmet, yang nanti akan menyampaikan updatean informasi selengkapnya untuk kita ketahui hari ini dan juga hari esok. Selamat pagi Bang Revandi dengan Deci di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini, apa kabarnya?
1: Halo, selamat pagi Kak Desi. Alhamdulillah pagi ini baik Kak.
0: Oke, yang pasti masih dalam suasana kemerdekaan juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, gimana nih? Mungkin bisa sedikit informasikan juga kegiatan kemarin 17-an di lingkungan BMKG Merauke, cukup ramai?
1: Iya, kita cukup ramai, ada bikin lomba-lomba sendiri juga. Ya pokoknya ikut meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia lah Kak.
0: Oke, baik. Bang Rifandi dapat juara enggak?
1: Oh, enggak sih, saya tidak kompetitif itu.
0: Oke, baik. Silakan untuk update dan informasi perakhiran cuacanya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca pada hari ini. Bersama saya, Rifandi Anduristi, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi BMKG Mopah Merauke. Yang pertama kita ada informasi prakirawan cuaca untuk wilayah Asmat. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari-hari ini, wilayah Asmat diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 50 sampai dengan 93%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian kita ada informasi perakiraan untuk wilayah MAPI, kurang lebih sama dengan wilayah Asmat. Wilayah MAPI sendiri pada hari ini diperkirakan cuaca dari pagi, siang, malam hingga dini hari itu akan cerah berawan. Suhu udaranya sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 95%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian yang terakhir ada informasi perakiraan untuk wilayah Merauke. Masih sama, wilayah Merauke sendiri hari ini juga diperkirakan pagi, siang, malam hingga dini harinya akan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 93%. Arah angin sendiri umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Hari ini perairan Asmat dan Merauke tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso yang diperkirakan hari ini berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 sampai dengan 2 meter. Kemudian ada informasi pasang surut untuk wilayah perairan Merauke. Terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Untuk informasi pasang, yang pertama ada di ketinggian 4,8 meter pada jam 18.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4 meter pada jam 07.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk informasi surutnya juga terjadi 2 kali. Yang pertama pada ketinggian 2,3 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,3 meter pada jam 01.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 22 Agustus 2026, wilayah Asmat, MAPI, dan Merauke diperkirakan masih akan tetap cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga untuk update dan informasi yang sudah disampaikan. Tentunya mengacu daripada referensi yang sudah disampaikan, updatekan pagi hari ini, tentu juga kita tetap terus mewaspadai ya potensi-potensi yang tentunya bisa saja terjadi akibat perubahan perakiran cuaca seperti itu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, terima kasih Bang Rifandi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di esok hari ya untuk updatean informasi perakiran cuacanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali.
0: Iya, pendengar, demikian updatean informasi perakiran cuaca yang sudah disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Merauke, Rifandi Anduristri STRmet. Dan informasi hiburan lainnya kami akan updatekan untuk Anda. Sesaat lagi Anda akan dengarkan informasi cek fakta Pro 1 RRI Merauke.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Informasi Cek Fakta untuk pagi hari ini, kebenaran informasi yang akan Anda update-kan diperoleh dari laman komdigi.go.id. Kita awali untuk informasi yang pertama berkaitan dengan informasi hoax, anggota Polri meninggal saat upacara HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Selengkapnya untuk Anda update-kan pagi hari ini, bahwa beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia Polri dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto yang beredar. Hasilnya, foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diterbitkan tribratanews.polri.go.id. Anggota Polri dalam foto tersebut adalah personil Brimob Baratu Muhammad Kurniadi Sutio. Dalam beritanya disebutkan ia tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Pegunungan Bintang, Papua. Bukan karena mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI. Kejadian tersebut bermula saat terdengar suara tembakan dari arah depan Polsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada 26 September 2021 pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, itu informasi yang pertama. Cek kebenaran informasi. Anggota Polri meninggal saat upacara HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Kita beralih ke informasi berikutnya. Yang mana informasi hoax, video warga NTT menyaksikan gelombang tsunami dari bukit. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita RR. Dari laman portal berita komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang golongan gelombang tinggi di laut. Dan unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest, akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pencinta ombak raksasa yang rutin muncul di setiap Oktober hingga Maret. Ya, mendengar itu dua informasi hoax yang beredar di media sosial, dan kita juga sudah mengecek kebenaran informasinya dalam program Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke di edisi hari ini. Dan informasi brand lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur untuk rangkaian Merauke pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer ini.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Shalom, saya Florentina Takare, selaku Sekretaris DPR Provinsi Papua Selatan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka.

Saya Brigadir Jenderal TNI Mustaqim dan Rem 174 Animti Waninggap mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Saatnya program acara Indonesia Sehat, berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, deteksi dini TBC, kemudian juga yang berkaitan dengan CKG ya. Ya, yang mana informasinya semua berkaitan dengan program acara Indonesia Sehat yang berasal dari lingkungan sekolah ya. Terkhusus untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan

0: bagi anak ya.
1: Iya, cek kesehatan gratis untuk anak ini adalah langkah awal menuju tumbuh kembang optimal. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda updatekan. Ya, setiap anak berhak untuk mendapatkan kesehatan yang baik agar bisa tumbuh sehat, cerdas, dan ceria. Namun seringkali keterbatasan biaya atau kurangnya kesadaran membuat pemeriksaan kesehatan rutin menjadi hal yang terabaikan. Dan kini berbagai program pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak mulai banyak digalakkan oleh pemerintah, puskesmas, rumah sakit maupun lembaga sosial. Dan program ini bukan sekedar pelayanan biasa, melainkan investasi berharga bagi masa depan si kecil. Dikutip dari laman kemenkes.ri.go.id, perwakilan forum anak menekankan perlu adanya transparansi hasil diagnosis. Iya, Hasbi, salah satu siswa yang mengikuti program CKG di sekolahnya, mengaku tidak pernah menerima hasil kesehatan secara utuh. Dan menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia, Arifatul Khoiri Fauzi, mendukung penuh untuk perlibatan anak secara aktif. Ia menegaskan hasil screening tidak boleh sekedar menjadi arsip pemerintah. Dan sebagai wujud atas evaluasi, mulai tahun 2027, keberhasilan program CKG tidak lagi diukur dari seberapa banyak anak diperiksa, melainkan dari rasio temuan penyakit yang berhasil ditangani. Kemenkes juga berkomitmen menyediakan obat gratis selama 15 hari pertama bagi anak yang memiliki yang memiliki rapor kesehatannya itu berstatus kuning atau merah.

Desain kesehatan gratis bagi anak umumnya itu mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya. Yaitu pertumbuhan, ini mengukur berat badannya, kemudian tinggi badan, lingkar kepala, untuk memantau apakah berat badan dan pertumbuhannya sesuai dengan usia. Lalu kesehatan fisik, memeriksa matanya, telinga, gigi, jantung, paru-paru, serta memeriksa kelengkapan imunisasi. Kemudian untuk perkembangan, ini menilai kemampuan bicaranya, gerak, kemampuan berinteraksi, sesuai dengan tahapan usia. Dan yang berikutnya adalah pemeriksaan tambahan. Ini kadang juga mencakup pengecekan kadar zat besi, gula darah, hingga deteksi dini gangguan kesehatan lainnya. Iya, dan juga disampaikan

atau gangguan kesehatan pada anak tidak langsung menampakkan gejala yang terlihat jelas ya. Melalui pemeriksaan rutin, gangguan tersebut bisa ditemukan sejak dini sebelum menjadi lebih parah dan juga sulit diobati. Ya, selain itu juga pemeriksaan sangat membantu orang tua untuk memahami kebutuhan gizi dan pola asuh yang tepat sesuai kondisi tubuh anaknya. Program ini juga meringankan beban keluarga sehingga tidak ada anak yang terhambat tumbuh kembangnya hanya karena kendala biaya. Anak yang sehat akan lebih lincah, lebih mudah untuk berkonsentrasi saat belajar, dan juga lebih siap meraih cita-cita di masa depan. Ya, layanan kesehatan gratis bagi anak biasanya juga tersedia di puskesmas, kemudian posyandu, sekolah, maupun dalam kegiatan bakti sosial atau kampanye kesehatan di masyarakat ya. Informasi jadwal dan lokasinya juga biasa disampaikan melalui pengumuman di lingkungan sekitar, seperti kantor kelurahan atau media sosial instansi terkait. Ya, jangan menunggu anak sakit baru memeriksaan kesehatannya. Manfaatkan layanan ini secara rutin. Bawa anak Anda untuk diperiksa dan pastikan mereka itu tumbuh dengan sehat dan kuat. Kemudian kesehatan anak adalah masa depan bangsa dan merawatnya adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, itu informasi cek kesehatan gratis untuk anak, langkah awal menuju tumbuh kembang optimal dalam program Indonesia Sehat di pagi hari ini. Tentu kita masih punya beberapa informasi lain yang juga harus Anda dengarkan.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

ya pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya untuk Anda. Dan ini masih berkaitan dengan CKG. Dinkes targetkan seluruh sekolah di Kota Bengkulu dapat melaksanakan cek kesehatan gratis. Iya, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda update-kan di pagi hari ini ya pendengar.

Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menargetkan seluruh sekolah di Kota Bengkulu ya, baik negeri maupun swasta, mendapatkan layanan kesehatan, cek kesehatan gratis bagi peserta didik. Dan program tersebut terus dipercepat sebagai upaya pemerintah mendeteksi sejak dini berbagai potensi gangguan kesehatan pada anak usia sekolah. Kepala Dinkes Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan tidak ada sekolah yang dikecualikan dari program CKG. Seluruh satuan pendidikan menjadi sasaran, termasuk sekolah tingkat SMA. Ya, pemeriksaan menyasar peserta didik mulai usia 7 hingga 15 tahun dan dilakukan secara bertahap di seluruh satuan pendidikan. Menurut Nelly, Dinkes terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan fasilitas kesehatan untuk memastikan pemeriksaan dapat menjangkau seluruh peserta didik. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap menyesuaikan jadwal dan kesiapan masing-masing sekolah. Hingga awal Agustus 2026, capaian CKG di Kota Bengkulu telah mendeteksi 40% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Ya, Dinkes masih terus mengejar peningkatan capaian hingga memenuhi target minimal nasional sebesar 46% dari jumlah penduduk sasaran. Nelly mengatakan percepatan pemeriksaan juga harus diikuti dengan percepatan penginputan data, sebab hasil pemeriksaan telah dilakukan perlu segera dimasukkan ke dalam aplikasi pelaporan Kementerian Kesehatan agar capaiannya dapat tercatat secara optimal. Dinkes berharap seluruh sekolah di Kota Bengkulu dapat terlayani CKG secara bertahap. Dengan pemeriksaan tersebut, kondisi kesehatan peserta didik dapat diketahui lebih awal, sehingga apabila ditemukan masalah kesehatan dapat segera diberikan tindak lanjut. Ya, program CKG juga diharapkan tidak hanya mengejar capaian secara angka, tetapi menjadi bagian dari upaya untuk membangun kesadaran kesehatan sejak usia sekolah. Pemeriksaan rutin dapat membantu anak, orang tua, sekolah mengetahui kondisi kesehatan peserta didik, serta mengambil langkah yang diperlukan lebih cepat lagi.

mendapatkan beberapa informasi berkaitan dengan CKG. Kita beralih ke informasi kasus TBC anak jadi perhatian Dinkes Kuningan perkuat screening. Iya, informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id ya, yang mana Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan memperkuat deteksi dini tuberkulosis pada anak melalui screening kesehatan di lingkungan sekolah. Dan langkah tersebut dilakukan karena kasus tuberkulosis anak masih menjadi perhatian dalam 2 tahun terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Dr. H. Deni Mustafa MKM, mengatakan bahwa screening ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Pemeriksaan menyasar sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan angka kasus tuberkulosisnya cukup tinggi. Dalam keterangan yang disampaikan bahwa strategi ini untuk tahun ini menyasar sekolah-sekolah dan wilayah yang memiliki kasus TBC anak maupun TBC cukup tinggi. Dan ia menjelaskan sebagian besar anak yang terpapar tuberkulosis justru tidak menunjukkan gejala batuk berkepanjangan seperti pada orang dewasa. Kondisi tersebut membuat deteksi dini harus dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh kepada seluruh peserta didik. Menurutnya, petugas kesehatan tidak hanya memeriksa kondisi fisik anak selama proses screening berlangsung, guru juga dimintai informasinya mengenai perubahan perilaku maupun penurunan berat badan yang dialami oleh peserta didik. Ya, Deni menambahkan orang tua perlu memperhatikan perubahan aktivitas, kemudian nafsu makan, serta berat badan anak sebagai tanda awal tuberkulosis. Gejala tersebut seringkali muncul lebih dahulu dibandingkan batuk yang menjadi ciri umum penyakit tersebut. Melalui screening di sekolah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan juga berharap kasus tuberkulosis pada anak dapat ditemukan lebih cepat. Penanganan sejak dini diharapkan juga untuk mampu meningkatkan angka kesembuhan sekaligus memutus rantai penularan di lingkungan sekitar. Ya, itu informasinya untuk Anda update-kan di program Indonesia Sehat, edukasi, informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja ya, yang berkaitan dengan permasalahan pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di lingkungan sekolah dan lain dan sekitarnya ya, yang tentunya lebih cenderung untuk pelayanan kesehatan anak. Informasi lainnya juga masih akan Anda dengarkan untuk saat ini pendengar sampai di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Waktu saya Desi temani Anda semua.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, aku semangat sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak memanfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

pukul 11.26 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi untuk Anda updatekan berkaitan dengan pagelaran Sabang Merauke ya. Ya, yang dirintis sejak edisi perdana di Candi Prambanan pada tahun 2022 ini kembali dihadirkan untuk edisi ke-7 di tahun 2026. Perhelatan yang diinisiasi oleh E4 bersama BCA ini dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Dilansir dari laman pagelaran, ya. Dilansir dari laman pagelaran bangsa Merauke.com, pertunjukan mega edisi kali ini

Ya, pendengar dilansir dari laman pagelaran sabangmerauke.com, pertunjukan megah untuk edisi kali ini mengusung temanya adalah Hikayat Sri Kandi Nusantara. Ini menyoroti keberanian serta peran tangguh perempuan Indonesia. Mulai dari tema, kemudian panggung tersebut disulap menjadi media apresiasi budaya yang dikemas secara modern agar relevan bagi generasi muda. Pementasan Akbar ini melibatkan lebih dari 1.700 seniman lintas disiplin, mulai dari penari budaya hingga grup paduan suara Batavia Madrigal Singers. Panggung musik pun juga makin semarak lewat penampilan musisi ternama seperti Raisa. Selain Raisa, Yura Yunita, Padi Reborn, Mirabeth Sonia, Christine Tanbunanan, kemudian juga Taufan Turbo. Ya, harmonisasi tarian tradisional dan kontemporer dibawakan secara apik untuk mengiringi lantunan lagu-lagu daerah para solois berbakat di tanah air. Penyajian musik yang megah dan dinamis membuat setiap babak pertunjukan ya ini akan terasa hidup serta penuh dengan nilai histori. Aspek visual pertunjukan diperkaya oleh karya belasan desainer ternama yang merancang busana etnik dan juga wastra Nusantara secara memukau. Tata panggung canggih serta efek pencahayaan modern turut juga untuk menyempurnakan atmosfer cerita yang dibawakan oleh seluruh pengisi acara. Ya, penyelenggaraan acara terbagi ke dalam 5 sesi pementasan yang dimulai dari The Premiere pada 21 Agustus 2026 hingga sesi reguler selama akhir pekan. Tiket yang dijual secara daring melalui platform tiket.com dengan pilihan variatif mulai dari kategori Bronze Corner seharga Rp250.000 hingga Emerald Center. Melalui konsistensi penyelenggaraannya, pagelaran Sabang Merauke terus menjadi wujud nyata pelestarian seni tradisional dan pemersatu keberagaman bangsa. Pertunjukan kolaboratif ini tidak hanya menyuguhkan hiburan berkelas, tetapi juga mempertegas identitas kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, ini jadi informasi terakhir kita ya, yang mana informasi hiburan lainnya sudah Anda dengarkan dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Desi pamit dari ruang dengar Anda ya pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sepanjang pagi hari ini. Semoga saja bermanfaat apa yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di edisi siar di esok hari. Selamat pagi jelang siang buat semua pendengar Pro 1 RRI Merauke.

94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Selamat siang. Saya Yogi Andriansyah kembali hadir menemani Anda di siang hari ini hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda melalui frekuensi radio kami di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Nurul Mujahidin di Jalan Paulus Nafi, terkhusus untuk umat muslim. Nah, sembari menanti siaran langsungnya pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung khotbah sholat Jumat dari Masjid Nurul Mujahidin di Jalan Paulus Nafi. Selamat mengikuti.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين حاضرين جماعة جمعة yang sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selaku khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi terlebih dahulu, kemudian kepada jamaah sekalian para hadirin, untuk sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa merupakan sumber penyelamatan kita nanti di yaumil qiyamah, merupakan bekal terbaik kita nanti di yaumil qiyamah, sebagaimana firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga dapat memberikan jalan keluar dari segala urusan-urusan duniawi kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Yang dimaksud dengan takwa adalah perasaan yang senantiasa diintai oleh Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga dengan perasaan itulah kita berusaha mendorong diri kita untuk melaksanakan segala perintahnya, segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dan juga meninggalkan segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari lalu kita telah melaksanakan hari raya kemerdekaan Indonesia. Kita berdiri untuk melaksanakan upacara bendera di bawah kibaran bendera merah putih. Untuk apa semua itu? Tentunya kita sama-sama mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, yang mungkin mereka kita tidak pernah bertatap muka, yang mungkin mereka kita tidak pernah mengenalnya, yang mungkin mereka hanya mendengar dari namanya saja. Akan tetapi kita berdiri menghormati, menghargai jasa-jasa mereka yang telah tampak kemerdekaan itu di depan mata kita. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan kelahiran manusia yang jauh lebih berjasa kepada kita
kelahiran seorang manusia yang mulia, yang sangat berjasa pada kita semua. Dialah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa bukan sekedar membebaskan kita dari penjajahan manusia atas manusia, akan tetapi membebaskan kita dari penyembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala kepada zat yang maha satu, zat yang maha esa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah manusia yang menyelamatkan kita dari penjajahan syahwat dan hawa nafsu. Dialah manusia yang menyelamatkan kita dari kelamnya zaman jahiliyah menuju zaman yang sama-sama kita rasakan, zaman Nuril Islam. Oleh karenanya, perlu kita hargai jasanya, kita hormati jasanya. Dengan apa? Dengan senantiasa mengikuti apa yang beliau tunjukkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebihnya ada 3 hak yang mesti kita penuhi sehingga kita berada di jalan sesuai dengan tuntunannya. Hak apa saja yang perlu kita penuhi? Hak siapa saja yang perlu kita penuhi? Yang pertama, hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Kemudian yang kedua, hak orang-orang yang berada di sekitar kita, hak manusia. Dan yang ketiga, hak diri kita pribadi. Ketiga itulah yang diamalkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipenuhi hak-haknya sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam membawa kita kepada cahaya Islam, kepada keselamatan. Kita beralih kepada yang pertama, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua? Maka ada sebuah kisah yang menarik, diceritakan oleh seorang sahabat mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ketika masih usia belia, umur 14 tahun kurang lebih, beliau mengatakan, bercerita, kuntu radifan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Kata Mu'adz bin Jabal, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan keledai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah kamu nak apa haknya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, dan apa hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara beliau menanyakan supaya agar Mu'adz ini lebih mendengarkan dengan seksama. Ini adalah bagian dari thariqatut tasywiq, mengajar kepada seseorang dengan metode bertanya dahulu padahal sudah tahu jawabannya. Maka
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibad an yu'badu wa la yushraku bihi syai'a." Haknya Allah terhadap hambanya adalah senantiasa beribadah kepadanya dan tidak disekutukan dengan apapun itu. Kemudian, haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan haknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adzab, tidak mendapatkan siksaan, man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, tidak mendapatkan siksaan kalau dia sudah beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah dan juga tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hak pertama yang mestinya kita penuhi ketika kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Rabb kita, Zal Jalali wal Ikram, yang telah memberikan kita hidup dan mati, yang telah memberikan kita segala bentuk rezeki, yang telah memberikan kita segala bentuk harta, yang telah memberikan kita bentuk dalam segala bentuk jabatan, kehidupan dan lain-lainnya. Maka hak Allah Subhanahu wa taala kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua bukan untuk mendapatkan dunia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mendapatkan dunia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kita ketika kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah memenuhi hak ini, yaitu beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zurriyat. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan itu semua dengan kondisi jaminan beliau terhadap surganya Allah itu sudah pasti. Dengan kondisi jaminan beliau terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti. Akan tetapi apa yang beliau lakukan? Kana qawman lailahu hatta tatawaramat qadamah. Dia bangun di malam hari untuk berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak-bengkak kakinya. Ketika Bunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Kenapa kamu melakukan seperti itu wahai Rasulullah? Ala yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Tidakkah Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jaminan kepadamu? Engkau sudah dihapus dosa-dosa yang telah lampau, dosa-dosa yang akan datang. Mengapa engkau masih seperti itu ya Rasulullah? Maka Nabi kita bersabda, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Lah kita manusia yang tidak dijamin surganya, apakah kita akan merasakan surga atau tidak? Yang tidak dijamin apakah kita akan mendapatkan dosa, akan dihapuskan dosa-dosa kita atau tidak. Akan tetapi ibadah kita masih sangat minim. Maka pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kita memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana salat fardu kita? Bagaimana puasa fardu kita? Bagaimana kewajiban zakat kita? Dan ditambah dengan nawafil kita atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya.
Ini yang pertama yang mesti kita persiapkan, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita penuhi haknya. Kemudian yang kedua, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dalam semangatnya menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dengan orang-orang sekelilingnya, tidak lupa dengan istrinya, tidak lupa dengan sanak saudaranya, tidak lupa dengan tetangganya, tidak lupa, bahkan tidak lupa dengan kita semua umatnya yang jauh-jauh zamannya, berbeda zamannya, akan tetapi masih mengingat kita semua ummati, masih mengingat kita semua sebagai umatnya, masih memenuhi hak kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bagaimana kita memenuhi hak sesama manusia, hak orang-orang di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kemudian selingi keburukan kalian dengan kebaikan, sehingga menghapus keburukan-keburukan kalian tersebut. Dan tidak lupa, khaliqin nas, pergaulilah manusia sebaik-baik pergaulan, bikhuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Maka ketika kita berakhlak atau kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, maka hak sesama manusia juga perlu kita penuhi. Apa hak mereka? Apa hak orang-orang di sekitar kita? Yaitu khuluqin hasan, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Saya diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa duduk bersama orang fakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, namun bersama anak kecil selalu memuliakannya. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usianya 10 tahun, ketika Anas bin Malik berbuat salah, menjatuhkan sesuatu, maka Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan seperti itu? Akan tetapi, bermuamalah kepadaku dengan sangat lemah lembut. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mestinya kita contohi. Oleh karenanya, ketika kita perhatikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan pula hak orang-orang di sekitar kita. Bagaimana muamalah kita kepada istri kita? Bagaimana muamalah kita kepada tetangga kita? Bagaimana muamalah kita dengan anak-anak kita? Bagaimana muamalah kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada sesama Islam, sesama muslim, akan tetapi berbeda akidah pun dia memiliki akhlak yang luar biasa. Suatu ketika lewat seorang jenazah dari Yahudi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berdiri dan diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian para sahabat mengeluh, mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kita harus berdiri sedangkan dia itu adalah seorang jenazah Yahudi?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisat nafsan? Bukankah dia seorang manusia?" Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mestinya kita lakukan. Jangan sampai ada kita mengaku bahwa kita cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi wujud cinta itu kita tidak terapkan kepada diri kita dengan tidak menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hak yang terakhir yang perlu kita ingatkan, yang sering kita lupakan, yaitu hak diri kita pribadi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memikirkan umatnya, yang juga memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak melupakan dirinya. Di mana suatu ketika Salman Al-Farisi ketika mencoba untuk menjenguk saudaranya Abu Darda yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kondisi Abu Darda saat itu sangat rutin sekali ibadahnya. Puasanya setiap hari, bahkan sedikit sekali ketika berbuka. Kemudian malamnya beribadah full tanpa sedikit pun rasa untuk istirahat. Ketika itu maka Salman Al-Farisi mengatakan kepadanya, "Inna li rabbika 'alaika haqqo wa inna li jasadika 'alaika haqqo." Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak terhadapmu dan juga jasadmu juga memiliki hak terhadapmu. Fa'ati kullazi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap haknya. Maka tubuh kita perlu dengan haknya. Kita lihat, boleh kita beribadah secapek-capeknya, akan tetapi jangan lupa istirahat. Boleh kita bekerja semaksimalnya, tetapi jangan lupa waktu untuk istirahat ataupun berolahraga. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda dengan berkata, "Shadaqa Salman." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga hak yang mestinya kita penuhi. Haknya Allah Subhanahu wa taala, haknya kita sesama, kita sesama manusia, dan hak diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjalankan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyeimbangkan semua apa-apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يسر لنا أمورنا فإنك أهل الفضل والتيسير ودبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Wala zikrullahi akbar. Aqimus salah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaunasakris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
1: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
2: Dico di squadra, dico di nel recupero della pa.
0: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Konon Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
3: Very long 90 minutes for me and my team.
1: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
3: Normal that Besiktas can score more goals. For me is a little bit disappointed.
0: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Jangan pikir ini

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus.

0: Bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
1: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena Mek. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan Singapura. Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat 2 undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Awi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup?
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: Baik, selamat siang pendengar. Saat ini kita akan mengikuti laporan terkini dari Mapolres Merauke terkait agenda press release keberhasilan Satreskrim Polres Merauke dalam mengungkap dua kasus. Rekan reporter kami Jessica Ardana sudah berada di lokasi untuk mengikuti siaran langsung jalannya press release serta keterangan resmi yang akan disampaikan pihak kepolisian. Baik, langsung saja Jessica Ardana bisa dilaporkan, silakan.
4: Baik, terima kasih Yogi. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bersama saya reporter RRI Jessica Ardana yang melaporkan langsung dari Mako Polres Merauke. Dan saat ini tengah dilakukan press release terkait hilangnya nyawa dari seorang anak disabilitas yang terjadi di TKP Jalan Ternate. Tadi telah disampaikan di dalam press release oleh Kapolres Merauke yaitu AKBP Leonardo Yoga bahwa diduga kuat tersangka yang merupakan seorang ayah dari korban ini pada saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat dibuktikan oleh kepolisian dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober atau satu hari setelah kejadian. Dinyatakan yang bersangkutan atau tersangka positif mengonsumsi narkotika jenis ganja. Jadi setelah tadi disampaikan bahwa setelah kurang lebih 9 bulan, rekan-rekan penyidik melakukan tindakan seperti pemeriksaan terhadap saksi, kemudian pemeriksaan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa, pemeriksaan TKP, pemeriksaan barang bukti, dan juga tes urin. Dan juga Yogi serta pendengar RRI, ada sekitar 26 item barang bukti yang telah diamankan oleh kepolisian, di antaranya 2 buah pahat berwarna kuning biru, 1 lembar celana pendek warna merah, kemudian juga ada 1 buah parang dengan ukuran panjang 33 cm. Kemudian ada juga berbagai barang lainnya yang telah diamankan, yaitu seperti 1 lembar celana panjang kain berwarna hitam, kemudian juga 1 lembar kaos putih lengan pendek yang terdapat bercak darah, 1 lembar celana pendek warna merah yang terdapat bercak darah, 1 buah parang berkarat dengan ukuran panjang 60 cm, dan juga 1 parang dengan ukuran 53 cm, dan juga berbagai handphone. Tadi dilaporkan, disampaikan oleh Kapolres Merauke juga bahwa pasal yang dilanggar yaitu adalah pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, di mana inti atau bunyi dari pasalnya adalah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan itu tadi dapat digunakan untuk pembuktian pada saat persidangan. Tadi disampaikan oleh Kapolres. Mungkin demikian laporan dari Jessica Ardana. Kembali ke studio Yogi Andriansyah.
3: Baik, terima kasih banyak Jessica atas laporan dan informasinya dari depan Mapolres Merauke. Baik, benar demikian laporan terkait dengan press release keberhasilan Satreskrim Polres Merauke dalam mengungkapkan dua kasus, dan kami akan terus mengikuti perkembangan informasi selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki

unggulan. Monitor impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota atau perencanaan infrastruktur khususnya. Drainase juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, di mana drainase merupakan salah satu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

0: 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Selamat siang seluruh pendengar kami, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Masih bersama saya tentunya mendengar Yogi Andriansyah di siang menjelang sore ini. Dan saat ini kita kembali bersama dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa di program ini Anda bebas untuk request lagu dangdut sesuai dengan selera Anda. Untuk requestnya bisa ya melalui telepon kami di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang, dari mana ini?
1: Dari Sulsel.
0: Sulsel?
1: Iya, Asri di Sulawesi
0: Selatan. Oh, Bang Asri. Oh iya, selamat siang Bang Asri. Salam jumpa kembali, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Sulawesi Selatan Bang Asri?
1: Lagi panas ini.
0: Oh, lagi panas ya.
1: Iya.
0: Oke, cocok dengan Yogi, Bang.
1: Yo, jadi ya salah ya. Awal pertama jumpa ini Yogi di sini.
0: Udah dua kali, Bang. Sebelumnya kemarin juga kayaknya sempat berjumpa, Bang.
1: Iya, udah dua kali karena sering saya masuk kemari. Bisa juga masuk.
0: Oke, mau diputarkan lagu dangdut apa ini, Bang Asri?
1: Lagunya Caca Andika.
0: Caca Andika. Judulnya apa ini?
1: Cincin putih.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa Bang Asri?
1: Iya, mau diputarkan buat teman-teman yang pajak tampak ya, kecuali buat buat Pak siapa lagi ya? Salam kenal dari Pak Predi. Ada Perinda di Bogor, ada Purnama Sari, Bang Andi di Batam. Buat teman-teman saya tak empat ya kecuali buat Yogi. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Asri sudah bergabung dari Sulawesi Selatan di siang hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang, dari mana ini?
2: Siang-siang dari Buton Selatan.
0: Dari Buton, Bang siapa ya?
2: Dengan Yunus.
0: Oh, Bang Yunus. Selatan. Halo, selamat siang Bang Yunus. Kayaknya udah lama nggak dengar suara Bang Yunus nih.
2: Iya, Kak. Bukannya sudah tidak ini, jaringan di sini susah.
0: Oh, jaringannya susah. Pantas nggak kedengaran Bang Yunus. Tapi ya, kabarnya baik-baik ya, Bang ya?
2: Ya, luar biasa baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Dengan Yogi, kamu ke siapa ini?
0: Iya, Bang, dengan Yogi.
2: Aduh, suaranya kayak berubah lagi nih, saya dengerin.
0: Berubah-berubah ya, ternyata bisa. Gimana, Bang? Kabarnya? Kabarnya baik juga, Bang. Cuaca di mana, Buton? Panas?
2: Cuaca
0: hujan?
2: Di Buton Selatan panas. Angin bukan main kencangnya.
0: Wih. Terus mau diputarkan lagu apa nih Bang Yunus?
2: Lagu dari Megizet.
0: Megizet?
2: Judulnya apa? Kutunggu Cintamu.
0: Kutunggu Cintamu dari Megizet ya. Mau diputarkan untuk siapa Bang?
2: Ya, salamnya pokoknya buat Bang Yogi, selamat bertugas ya.
0: Baik,
2: terima kasih. Sukses selalu sampai di pengisian acara nanti. Terus yang baru lewat tadi siapa ya?
0: Yang baru lewat tadi ada Bang Asri dari Sulawesi Selatan, Bang.
2: Asri?
0: Iya.
2: Oh ya, buat Bang Asri ya, selamat. Iya, juga ada Bung Freddy, Bu Tri, Kak Bernat, juga ada Nasrun, Ibu Farida, ada Bunda Kristin, ada Puja, juga ada siapa ya? Ada Bang Cuta Mame juga yang ada di Aceh sana ya. Mm-hmm. Ada juga... Aduh, sudah banyak lupa-lupa juga.
0: Sudah lupa-lupa ya.
2: Bang Adi di Batam, ada Purnama Sari. Pokoknya untuk semuanya aja lah, dari sampai saya tempat terkecuali.
0: Baik.
2: Oke, untuk Bang Yogi silakan lanjut.
0: Baik, terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Yunus sudah bergabung dari Buton. Dan semoga jaringannya... cepat membaik ya, sehingga bisa rajin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selamat siang ya Bang Yunus, doa terbaik buat Bang Yunus dan juga Bang Asri yang sudah bergabung di segmen pertama kami di program Pro Dangdut. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung setelah kami putarkan dua lagu berikut ini ya, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Berikut ini dua lagu requestan dari Bang Asri dan juga Bang Yunus.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
1: Halo, selamat siang dari Palu kah?
2: Benar sekali.
1: Halo.
2: Aku kira Bang Yogi lupa lagi.
1: Ingat dong. Gimana kabarnya Ibu Natalia?
2: Puji Tuhan sehat baik, tapi Palu masih panas, Bang.
1: Palu
2: Yogi
1: masih panas ya, belum
2: masih
1: ada waktu
2: belum,
1: untuk
2: belum
1: balik ke Toli-Toli nih, Bu.
2: Belum ya? Enggak lama lagi.
1: Masih lama.
2: Sama.
1: Ya? Oh,
2: pasti okay. Kalau sudah balik masuk dari Toli-Toli lagi,
1: benar.
2: Kan pakai RRI digital.
1: Oh, pakai RRI digital. Oh iya.
2: Iya, jadi semua bisa dapat, Bang Yogi.
1: Benar, seluruh Indonesia bisa dengar.
2: Memang
1: ya?
2: betul. Jadi kalau mau suka pindah ke satu, pindah satu.
1: Pindah ke satu lagi ya. Mau diputarkan lagu apa ini Bu Natalia?
2: Masuk ke itu sebenarnya saya tadi masuk ke cincin putih tapi udah diminta.
1: Udah diputarkan, berarti bonus udah dengar dari requestan ya, orang bisa request satu lagu lagi.
2: Cincin putih ada dua Bang Yogi, ada yang penyanyi wanita, ada penyanyi pria.
1: Mau yang penyanyi wanita?
2: Iya, saya temput yang penyanyi wanita ya.
1: Boleh cincin putih. Okay. Yang siapa ya. Itu kira-kira Ibu penyanyinya?
2: Saya kurang apa hafal ya, tapi penyanyinya bukannya perempuan.
1: Oh, yang perempuan ya. Oke. Saya cari dulu Tasya Rosmala, Aca Tia atau siapa nih? Luciana Jelita Adela.
2: Terus
1: itu aja Ibu, ada tiga tadi.
2: Sudah, yang itu aja terserah Bang Yogi, ada yang putih. Putihnya yang wanita yang nyanyi.
1: Oke, boleh. Mau diputarkan untuk siapa?
2: Yang pertama buat Ibu Utri Pak Freddy, selamat siang ya. Ada juga Kakak Anis, ada yang di Lampung, ada Bang Cut, Cigure Jakarta, ada Ibu Sofia saat Makassar ya, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak San Lalo. Ada Sentral Si Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belki. Ada Bang Luhut juga di Sumatera Utara. Ada Bang Luhut di Bang Windy di Tokyo. Terus ada Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, Kakak Puja. Ada Mama Siti, Ibu Ani Kota Mobagu, ada Ibu Ellen juga di Manado. Bang Benny Jo di Manado, Bang Tivio di Manado ya. Bunda Ima, Bang Rey, Putra Tengah, dan semua-semua sudah Bang Yogi yang lagi monitor. Bang Yogi sukses selalu ya, sampai
1: siaran
2: terbaik buat Bang Yogi dan keluarga di rumah. Makasih Bang Yogi, selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Natalia, selamat siang kembali ya. Terima kasih doa dan juga ucapan baiknya ya Ibu. Semoga kembali ke Ibu Natalia beserta keluarga, amin. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Nasrun.
3: Halo, betul.
1: Gimana kabarnya siang hari
3: ya,
1: ini?
3: Ya, kabar panas Bang.
1: Panas sekali ya.
3: Iya.
1: Belum ada hujan Bang?
3: Ya Bang, ya sudah ini mulai musim kemarau.
1: Oke, mau diputarkan lagu apa nih Bang Nasrun?
3: Lagunya Yuni Rumatur.
1: Judulnya?
3: Yuni Rumatur. Lagunya anak mantu. Iya.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa?
3: Pertama baginya sama tugas sama keluarga Maya. Terserah Natalia tadi ya, ada Benat Bang Yunus sudah mampir di Jakarta dia di Bogor, Iwan, Freddy Putri, ada Bung Leman, Tai Masori, terus ada apa itu juga syuting, Abdul Rahim, ada Hamsa Yusuf, para Puja, Purnama Sari, Bung Irwan, dan Bunda Ima juga di Ngomere sana, ada Ani Peta Bagu, dan Mas Kaya, semuanya lah tanpa pada juga, di syutingnya, semuanya tanpa kecuali tempat lain. Terima kasih, selamat siang.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Terima kasih banyak ya Bang Nasrun sudah bergabung dari Sulteng di siang hari ini. Doa terbaik ya buat Bang Nasrun beserta keluarga. Oke, baik pendengar, kita dengarkan dulu ya dua lagu yang sudah di-request oleh Ibu Natalia dan Bang Nasrun berikut ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, bisa hubungi kami di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Oke, selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, Anda masih bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Line telepon kami masih terbuka untuk Anda yang ingin bergabung request lagu di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang dari Kurik
1: Semangga.
0: Oh, dari Semangga, Mama Rimba ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Mama Rimba? Udah lama enggak kedengaran suaranya nih.
1: Panas ini.
0: Oh, panas.
1: Kemarau jadi.
0: Itu lagi Mama. Tapi keadaan baik-baik saja ya?
1: Alhamdulillah sehat semua keluarga kita.
0: Alhamdulillah. Mau diputarkan apa nih Mama Rimba?
1: Apa ya? Meja sama kursi saja.
0: Oh, meja sama kursi.
1: Meja dan kursi
0: Hamdan ATT ya?
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa Mama Rimba?
1: Terutama untuk anak-anakku semua, untuk adik-adikku semua. Terima kasih ucapan ulang tahunnya untuk Mama Rimba yang ke-64. Mama Rimba tidak bisa bicara apa-apa, cuma doa. Semoga semua sukses, dikasih umur panjang.
0: Amin.
1: Kesehatan. Amin.
0: Oke, terima kasih kembali Mama Rimba. Lagi ulang tahun ya Mama hari ini?
1: Iya.
0: Oke, selamat ulang tahun Mama Rimba. Sehat selalu, sukses ke depannya.
1: Amin, amin.
0: Amin, selamat siang.
1: Siang juga.
0: Baik, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0971-333-0745 ya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya Mama Rima sudah bergabung di siang hari ini. Dan juga selamat ulang tahun, semoga panjang umur, diberikan kesehatan dan juga rezeki yang banyak ke depannya. Amin. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yogi.
0: Halo, selamat. Halo, selamat. Waalaikumsalam. Gimana ini mau merah ya?
2: Aduh, mau merah lagi.
0: Parigi.
2: Parigi bosong. Oh, iya.
0: Ibu Mas Lia ya, Parigi ya?
2: Iya.
0: Agak ketukar-tukar nih antara Parigi sama mau merah ini. Gimana kabarnya, baik ya?
2: Baik, sehat ini bang, tapi panas.
0: Panas ya, tetap ceria tapi ini kelihatannya. Lagunya apa ini, Bu Mas Dia?
2: Cinta Kita, Pop Dangdut.
0: Cinta Kita?
2: Iya, Pop Dangdut.
0: Pop Dangdut, oke. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Putarkan buat Bunda Christine, Bunda Farida, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Nasrul Bintang Pertama, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, pokoknya bang.
0: Tadi
2: semuanya tanpa terkecuali.
0: Tadi lagunya judulnya apa? Cinta Kita.
2: Cinta Kita, Pop Dangdut.
0: Pop Dangdut, oke, boleh.
2: Dan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Mas Lia sudah bergabung di siang hari ini bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke ya, di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bisa hubungi kami ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Baik, mari pendengar kita dengarkan terlebih dahulu ya satu buah lagu berikut ini dari Hamdan ATT, Meja dan Kursi, dan juga satu lagu lagi dengan judul Cinta Kita. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Okay.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yogi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, belibet wabarakatuh. Belibet nih, lapar sepertinya ini.
2: Iya, kenapa tidak makan dulu?
1: Aduh, itu sudah masih jam dinas dan nanti kalau ada waktu senggang baru makan.
2: Nanti sakit Mas Yogi kalau paham-paham lapar.
1: Benar.
2: Itu sakit mah itu tidak baik itu, nah sakit lambung kan.
1: Benar, sedikit lagi kalau begitu. Gimana kabarnya Ibu Utri siang hari ini?
2: Kabarnya saya bersama anak-anak dan suami. Mm-hmm. Jangan anak-anak saya suami juga ya.
1: Oh iya, biar lengkap.
2: Kita semua sehat Mas Yogi.
1: Alhamdulillah.
2: Dan kelihatannya kita di seminggu ini lagi panas. Jadi panas. Ada di dalam rumah saja ya. Ada di dalam rumah berdiri di bawah atap. Bukan di bawah pohon mangga tapi di bawah pohon di bawah atap
1: rumah.
2: Atap rumah.
1: Oke, Mas Yogi.
2: Saya mau request lagunya Benigno.
1: Benigno?
2: Iya, dengan Wira Suara ya.
1: Wira Suara, judulnya
2: Goyang Senggol.
1: Oke, mau dikirimkan dikirimkan. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Putar pertama untuk Mas Yogi yang sedang bertugas. Semoga Mas Yogi selalu sehat dan juga diberikan rezeki yang banyak. Amin. Dan juga berbahagia bersama.

0: keluarga dan semoga cepat-cepat undangannya.
1: Siap.
0: Selamat untuk Ibu Natalia ya. Semoga Ibu Natalia selalu sehat bersama keluarga dan anak-anak dan anak dan cucu-cucunya. Semoga berbahagia di siang hari ini.
1: Amin.
0: Dan juga untuk Ibu Masdia bersama pasangannya dan juga Ibu Pak Farida, Bang Bintang Pratama, Bang Luhu dan Bang Nasrun juga ya, dan Bang Yunus tadi. Terima kasih Bang Yunus, semoga Bang Yunus selalu sehat, dan juga Mama Ima di Momere ya, semoga Mama Ima selalu sehat, dan juga untuk kembali ke Merauke untuk keluarga besar saya Bude Iki bersama keluarga, semuanya selalu sehat di siang hari ini, dan juga Pak Detio, Bude Eni juga, dan juga Mama Bang Christian, dan juga untuk Bude Yati Suci di Mopalama, semoga Bude selalu sehat, dan juga untuk Pak Bernard, Pak Norki juga, Ibu Siti, dan mas-mas yang di kilometer 4, di S4, S5, semuanya sehat, dan juga Ibu Lili, Mama Roni juga. Bang Yogi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terutama untuk Mas Yogi yang sedang bertugas, sebentar pulang sampai di rumah dengan selamat ya, hati-hati di jalan. Jangan sampai balap-balap nanti tersandung anjing di jalan.
1: Benar
0: gitu,
1: Mas Yogi. Sekali,
0: terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Tri sudah bergabung. Baik pendengar, kita sudah di pukul 14.46 menit ya untuk waktu Indonesia Timur. Sebelum kami akhiri kebersamaan kita di siang menjelang sore ini, kami ucapkan terlebih dahulu ya terima kasih banyak buat Bang Asri di Sulsel, Abang Yunus di Buton, Ibu Natalia di Palu, Bang Nasrun di Sulteng, Mama Rimba di Semangga, Ibu Maslia di Parigi, Ibu Tri di Seringgu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami melalui jalur telepon. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung di siang hari ini, kami menanti Anda untuk bergabung. Baik pendengar, kita akhiri saja program Pro Dangdut di siang hari ini dengan lagu terakhir dari Benigno dan juga Ira Suara, Goyang Single. Satu lagu ini di request oleh Ibu Utri. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama saudara, Korem 174 Anim Tiwaninggap dengan satuan jajarannya terus mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Papua Selatan. Dukungan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Selengkapnya, dilaporkan Jessica Ardana.
2: Sejumlah program unggulan TNI tengah gencar dilaksanakan di wilayah kerja Korem 174 ATW, diantaranya pembangunan jembatan, pembangunan sumur air bersih melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa. Komandan Korem 174 Brigjen TNI Mustaqim mengatakan program TNI Manunggal Air Bersih dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta mendukung pelaksanaan PSN yang tengah digencarkan di Papua Selatan. Dan Rem menyebut salah satu PSN yang mendapat dukungan adalah pengembangan kawasan Wana Merauke yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi. Pihaknya bersama pemerintah dan masyarakat berupaya menjaga agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai target pemerintah serta tetap kondusif. Menurut Brigjen Mustaqim, kondusivitas wilayah menjadi salah satu kunci penting agar pembangunan di Papua Selatan dapat berjalan optimal. Karena itu, pembinaan teritorial terus dilakukan melalui komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, serta bakti TNI yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
3: Melalui perintah langsung dari Bapak Presiden, diantaranya ada kegiatan yang sudah kita laksanakan, pembangunan jembatan, itu ada di wilayah Kodim Merauke dan Kodim Bovendigul. Terus berikutnya kegiatan TMMD, bahwa Kodim Mapi kemarin sudah melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-127. Berikutnya kegiatan program unggulan lainnya adalah TNI Manunggal Air Bersih.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi peran TNI dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Kehadiran TNI dinilai memberikan dampak nyata, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimo, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun seluruh wilayah Papua Selatan. Karena itu, keterlibatan TNI hingga tingkat kecamatan dan desa dinilai sangat membantu pemerintah menemukan serta menangani berbagai persoalan yang belum terjangkau.
4: Bagaimana dampak yang luar biasa, bagaimana persoalan-persoalan yang tidak terpotret oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan khususnya, baik itu kabupaten, bisa dikerjakan dan dilaksanakan. Apakah jembatan atau program pembangunan perumahan dan sebagainya. Intinya kami pemerintah Provinsi Papua Selatan berterima kasih bahwa TNI, dengan hadirnya TNI,
2: Ferdinandus Kainakaimo mengatakan sejumlah program TNI telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan visi dan misi pemerintah provinsi untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus memperkuat kolaborasi dengan TNI melalui komunikasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan berbagai program pemerintah, baik yang dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun TNI, dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus meninggalnya anak di bawah umur, almarhumah Julia Rizky Ramadiana. Pihaknya telah menetapkan status tersangka terhadap seseorang berinisial MRP yang merupakan ayah kandung korban. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, Kapolres menegaskan, langkah ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses pemeriksaan secara mendalam. Kapolres menjelaskan keterangan dan informasi lebih rinci akan disampaikan dalam press release resmi. Saat ini penyidik masih diberikan ruang untuk bekerja secara maksimal guna mengungkap perkara secara menyeluruh. Kapolres menegaskan pihaknya akan menyelesaikan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Kapolres meminta agar warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia juga memohon doa dari seluruh masyarakat agar pengungkapan kasus ini dapat tuntas dan terselesaikan. Proses hukum terhadap tersangka MRP akan terus berjalan sesuai prosedur. Masyarakat diharapkan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum dan menahan diri dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, Taufik Latarisa, melaksanakan reses di RT2 RW1 Kelurahan Samkai. Kegiatan ini digelar di hadapan para nelayan setempat. Anggota DPRD Merauke, Taufik Latarisa, menyampaikan bahwa reses merupakan kewajiban anggota Dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Menurutnya, masukan dan usulan dari para nelayan akan menjadi acuan yang dibahas dalam rapat paripurna untuk diteruskan kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Ia mengakui bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat terakomodir, namun ia berkomitmen untuk berupaya semaksimal mungkin agar usulan para nelayan dapat diterima dan direalisasikan. Taufik Latarisa yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Papua Selatan, mengajak para nelayan mengisi alam kemerdekaan dengan hal-hal positif. Ia berharap para nelayan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan di tengah peringatan kemerdekaan ke-81. Pada kesempatan reses tersebut, Taufik Latarisa juga membuka kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh RT setempat. Kegiatan lomba itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan yang diikuti oleh warga sekitar. Reses ini berjalan dengan lancar dan para nelayan menyampaikan berbagai aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan dan dukungan terhadap sektor perikanan di Kabupaten Merauke. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kodim 1711 Bovendigul terus memperluas akses air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Sejak Januari hingga Agustus 2026, sedikitnya 20 titik air bersih telah dibangun Kodim 1711 Bovendigul di sejumlah distrik di Kabupaten Bovendigul. Dan Dim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengatakan, pembangunan sarana air bersih tersebut mencakup wilayah Waropko, Minditana, Mandobo, hingga distrik Jair. Program ini menjadi salah satu upaya TNI membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Menurut Letkol Andri Christian, pembangunan air bersih masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Dari 20 distrik di Kabupaten Bovendigul, masih terdapat 14 distrik yang belum dapat dijangkau melalui transportasi darat. Ia menjelaskan, selain air bersih, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari wilayah terpencil. Melalui program karya bakti skala besar, TNI merehabilitasi asrama siswa yang berasal dari distrik Yanirumah, Kombai, dan Korowai, termasuk pembangunan MCK dan penyediaan air bersih. Letkol Infantri Andri Christian menjelaskan, para siswa dari beberapa terjauh harus menempuh perjalanan jauh menggunakan transportasi air maupun longboat untuk melanjutkan pendidikan di Tanah Merah. Kondisi asrama yang ditempati sebelumnya dinilai belum layak dan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Ia berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul turut memberikan perhatian terhadap anak-anak dari distrik terpencil yang memiliki keterbatasan akses pendidikan, mengingat sejumlah wilayah hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga tingkat SD, sehingga siswa harus menuju Tanah Merah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA. Jessica Ardana melaporkan.
1: Baik saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Petugas Polsubsektor Sota bersama petugas PLBN Lintas Batas Negara Sota Kabupaten Merauke memonitoring dilakukan untuk memantau aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan dari Indonesia ke Papua Nugini maupun sebaliknya. Sepanjang hari itu tercatat sebanyak 126 orang melakukan perlintasan melalui PLBN Sota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77 orang tercatat berangkat dari Indonesia menuju Papua Nugini. Mereka terdiri dari 61 laki-laki dan 16 perempuan. Di antaranya 27 orang merupakan warga negara Indonesia dan 50 orang lainnya adalah warga negara Papua Nugini. Sementara untuk arus kedatangan dari Papua Nugini ke Indonesia tercatat sebanyak 49 orang. Jumlah ini terdiri dari 39 laki-laki dan 10 perempuan. Sebanyak 20 orang di antaranya merupakan WNI, sedangkan 29 orang lainnya adalah warga negara Papua Nugini. Dalam monitoring tersebut, petugas tidak menemukan adanya pelintas dari kategori warga negara asing lainnya. Seluruh aktivitas perlintasan berjalan untuk keperluan keluarga dan belanja kebutuhan pokok, serta tidak ditemukan barang-barang ilegal. Polsubsektor Sota memastikan akan terus melaksanakan pemantauan secara rutin guna menjamin setiap perlintasan berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Saudara, sekian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yugi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur.

0: harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Merauke sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan juga selamat sore ya bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Pendengar, di sore hari ini kita berjumpa kembali di program Ekonomi Digital ya, untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah. Dan senang sekali ya bisa kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Ekonomi Digital, dimana merupakan sebuah ruang informasi yang akan mengajak kita semua melihat lebih dekat lagi perkembangan ekonomi di tengah pesatnya transformasi digital. Nah, pendengar, dunia digital kini bukan hanya soal media sosial dan juga teknologi, tetapi juga telah mengubah cara kita bekerja, berbelanja, bertransaksi, menjalankan usaha hingga membuka peluang ekonomi baru. Karena itu, pendengar, di program Ekonomi Digital kali ini kita akan menyajikan berbagai informasi terbaru seputar ekonomi dan dunia digital, tentunya dengan bahasa yang ringan ya dan mudah dipahami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena informasi yang tepat dapat menjadi bekal untuk mengambil keputusan yang lebih bijak di tengah perkembangan ekonomi digital. Saya Yogi Andriansyah dan inilah Ekonomi Digital. Untuk rangkaian informasinya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Benar itu tadi satu lagu dari Giselle ya, dengan lagu yang berjudul Indah Pada Waktunya. Nah, pendengar, kita kembali ke fokus kita ya, terkait dengan ekonomi digital. Pendengar, saat ini media sosial memang menjadi salah satu pilihan utama ya bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan menjual produknya. Namun ternyata sekedar aktif berpromosi di media sosial saja belum tentu cukup. Dosen Akuntansi Universitas Hayam Wuruk, Perbanas, Surabaya, Dr. Rizky Aprilianita mengingatkan para pelaku UMKM untuk memahami terlebih dahulu karakteristik dan juga demografi pengguna dari

get konsumennya. Hal ini juga dirasakan oleh pelaku UMKM di bidang properti. Salah satu pemilik usaha, Alvia Ida Shah, memilih menggunakan platform seperti Mamikos dan OLX untuk mempromosikan kos, kontrakan hingga jual beli rumah. Menurutnya, pemilihan platform yang sesuai turut membantu perkembangan bisnisnya. Nah, dari informasi ini kita bisa melihat ya pendengar bahwa promosi digital bukan hanya soal seberapa sering sih kita mengunggah produk, tetapi seberapa tepat kita menemukan calon pembeli. Nah, bagi pelaku UMKM di Merauke tentu ini bisa menjadi bahan evaluasi ya. Di mana sudahkah kita mengenali siapa target konsumen kita dan apakah platform digital yang kita gunakan saat ini memang menjadi tempat berkumpulnya calon pelanggan. Karena di era ekonomi digital saat ini pendengar, produk yang bagus perlu didukung dengan strategi promosi yang tepat agar bisa benar-benar naik kelas. Nah, itu tadi satu informasi yang datang dari pakar ekonomi Universitas Hayamuruk Surabaya yang mendorong pelaku UMKM untuk memperhatikan karakteristik media sosial. Masih ada informasi lainnya pendengar untuk Anda di ekonomi digital selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Gimana? Ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Bagus.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?

0: Benar, kita lanjutkan informasi dari dunia ekonomi digital. Khususnya mengenai upaya pemerintah mendorong UMKM agar semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif menggelar pelatihan dan pendampingan kewirausahaan berbasis digital pada 19 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Ada 4 fokus utama yang menjadi perhatian dalam penguatan UMKM di Padang Pariaman. Yang pertama, memperluas digital marketing sehingga produk lokal dapat dipasarkan melalui berbagai platform digital. Kedua, memperluas jangkauan pasar dan distribusi agar produk UMKM tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi juga memiliki peluang menjangkau konsumen yang lebih luas. Ketiga, mempermudah akses pembiayaan atau permodalan bagi pelaku usaha. Dan yang keempat, mempercepat sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan legalitas sekaligus daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Pendengar, pelatihan selama 2 hari ini diikuti pelaku dari berbagai subsektor ekonomi kreatif mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, desain hingga arsitektur. Peserta juga mendapatkan kesempatan untuk memahami kewirausahaan digital, mengikuti perkembangan tren ekonomi kreatif hingga mempraktikkan cara mempublikasikan produk secara efektif. Mendengar dari informasi ini, kita bisa melihat ya bahwa digitalisasi UMKM bukan hanya tentang menjual produk melalui internet. Lebih dari itu, pelaku usaha juga membutuhkan kemampuan pemasaran, akses modal, legalitas, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar. Dan tentu menjadi pertanyaan ya bagi kita di Merauke, sejauh mana UMKM lokal sudah mendapatkan akses pelatihan, pendampingan, pemasaran digital, permodalan, dan juga legalitas usaha. Nah, sebab ketika UMKM semakin kuat dan mampu memanfaatkan teknologi, peluang untuk membuka pasar yang lebih luas juga semakin besar tentunya. Oke, lanjut ke informasi berikutnya. Pendengar, masih bersama kami ya di program ekonomi digital. Dan informasi berikut ini terkait dengan literasi digital yang penting, dinilai sangat penting ya untuk mendorong kemandirian ekonomi. Pendengar, literasi digital dan inovasi dinilai penting dalam membangun kemandirian ekonomi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Pemanfaatan teknologi secara produktif diyakini dapat membuka peluang usaha sekaligus membantu mengurangi kemiskinan. Direktur Utama PT Panorama Alam Flores, Selvianus Sendo, mengatakan literasi saat ini tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan membaca dan memahami informasi. Ia juga menyebut generasi milenial dan generasi Z memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi digital. Namun potensi tersebut perlu diperkuat melalui pendampingan kewirausahaan, literasi keuangan, dan literasi digital. Sylvia juga mengungkapkan pihaknya mulai memberikan pendampingan kewirausahaan kepada pelajar SMA dan SMK. Program tersebut juga diarahkan ya agar generasi muda dapat menggunakan gawai dan media sosial secara lebih produktif. Menurutnya, media sosial tidak harus dilarang bagi pelajar. Penggunaannya justru perlu diarahkan untuk mengenalkan produk, membangun kreativitas, dan menciptakan sumber pendapatan. Ia menilai pendidikan juga perlu berkolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga teknologi. Kolaborasi tersebut agar sangat penting ya, agar sistem pembelajaran dapat menyesuaikan kebutuhan ekonomi dan juga perkembangan teknologi. Sylvian juga berharap literasi digital dan kewirausahaan dapat ditanamkan sejak usia sekolah, dan dengan demikian generasi muda tidak hanya dipersiapkan untuk mencari pekerjaan tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha. Baik, pendengar, pukul 15:57 untuk waktu Indonesia Timur. Kita menjelang pukul 16 ya atau pukul 4 sore, di mana menandakan kita sudah berada di penghujung acara ekonomi digital untuk edisi hari ini ya. Dan semoga informasi yang kami bagikan tadi dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan Anda, terkhususnya bagi para pelaku UMKM. Nah, semoga para pelaku UMKM di Merauke semakin berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Ekonomi Digital sore hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Namun jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Masih ada beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami ya di Pro 1 94,8 MHz bagi Anda yang mendengarkan melalui radio. Dan bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, bisa mendengarkan kami juga di Pro 1 RRI Merauke tentunya ya. Baik, demikian saja pendengar, sampai jumpa kembali di Ekonomi Digital edisi berikutnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru dengar untuk selanjutnya, kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Baik pendengar, kami awali dengan satu pengumuman yang berasal dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke ditujukan kepada calon pegawai negeri sipil CPNS Formasi Khusus Ex Tenaga Honorer tahun 2021 golongan 3 dan 2 yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar atau diklatsar di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Dengan nomor surat 800.2.4.1/4185 tertanggal 21 Agustus 2026. Disampaikan kepada calon pegawai negeri sipil atau CPNS golongan 3 dan 2 formasi khusus eks tenaga honorer tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke untuk menghadiri pertemuan tentang arahan rencana pelaksanaan latsar yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026 di pukul 8:30 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Tobias Biarme lantai 2 kantor Bupati Merauke. Demikian untuk menjadi maklum, terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu semarakkan 81 tahun Indonesia Merdeka. Dengan listrik yang makin berdaya, nikmati promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN, khusus bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa, dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere. Dan tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Promo ini berlaku mulai 17 sampai 25 Agustus 2026. Caranya mudah, cukup lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Rayakan kemerdekaan dengan energi baru untuk rumah dan aktivitas Anda. Merdeka Daya, listrik makin berdaya, Indonesia makin menyala. Bersama PLN Mobile. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan diharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, terkait dengan rilis panggilan dari jurusita pengganti pengadilan agama Merauke. Ditujukan kepada Mariati binti Mariman. Umur 39 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga. Semula bertempat di Jalan Kuprik RT 15 RW 3 Kelurahan Kelapa 5 Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon, berdasarkan surat permohonan cerai dari seorang laki-laki bernama Agus Agianto bin Sulaiman yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Masih terkait dengan rilis panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke, ditujukan kepada Baharudin bin Ambo Saka, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu 1 RT 2 RW 1 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Darmawati binti Abdul Muiz, HK alias Abdul Muiz, yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan. Pada hari Senin, tanggal 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Baik pendengar, berikut ini merupakan pengumuman terakhir berasal dari Kepala Kelurahan Samkai, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Arafura Payum RT 21 RW 7 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 600 meter persegi atau panjang 30 meter dikali lebarnya 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah milik Bapak Amir, sebelah timur Jalan Arafura Payum, sebelah selatan tanah adat, sebelah barat tanah adat. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Sefnat Alolang Basik-Basik sebagai penjual atau pihak pertama, kepada saudara Baharudin sebagai pembeli atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti surat-surat tanah tersebut. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Senang sekali ya masih bisa menemani Anda di sore hari ini. Dan semoga hari ini berjalan dengan lancar. Segala aktivitas yang Anda jalani memberikan hasil yang baik. Dan tentunya Anda tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Mendengar menjelang petang ini, jangan lupa ya untuk berikan sedikit waktu untuk beristirahat, menikmati suasana sore, dan tentu saja tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Beragam informasi, hiburan, dan juga lagu-lagu pilihan siap menemani Anda hingga tutup siaran nanti ya di malam hari pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap di frekuensi kesayangan Anda tentunya 94,8 MHz. Karena sore hari ini kita akan berbagi informasi dan juga energi positif untuk menutup hari dengan senyuman. Selamat menikmati sore pendengar. Salam hangat dari kami Pro 1 RRI Merauke. Ada satu informasi untuk Anda pendengar, di mana LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka ya mulai tanggal 3 Agustus kemarin hingga nanti 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Dan juga calon peserta wajib ya menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku. Contohnya seperti KTP, SIM, kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau juga akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus ke babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda pendengar yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan ya secara online melalui laman https://2/bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR atau kris resmi, QR code resmi yang ada di media sosial RRI. Atau untuk Anda yang masih bingung, bisa datang langsung secara offline ya, atau datang langsung ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Nah, sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta juga diwajibkan ya untuk membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram maupun TikTok. Nah, video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali dengan perkenalan singkat, kemudian disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau meng-tag akun media sosial RRI Merauke dan juga Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan ya untuk mengikuti atau memfollow akun Instagram RRI Merauke dan Bintang Radio .id, akun TikTok RRI Merauke dan @bintangradio.id. Nah, itu tadi pendengar satu informasi untuk Anda yang memiliki bakat di bidang tarik suara ya, yang berumur atau berusia di usia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026 bisa mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia 2026, di mana pendaftaran resminya dibuka mulai tanggal 3 Agustus kemarin hingga nanti 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlewat, segera daftarkan diri Anda. Oke pendengar, masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di sore hari ini hingga nanti pukul 17 atau pada pukul 5 sore ya di waktu Indonesia Timur untuk menemani aktivitas di sore hari Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Untuk pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm. Nah, untuk Anda yang sudah di rumah sedang bersantai,
Selamat menikmati waktu sore Anda. Dan semoga terhibur dengan beragam program, baik itu lagu dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana mendengar, berikut ini kita akan hadirkan lagu dari Ed Sheeran dengan lagunya yang cukup populer ya, rilisan tahun 2014, Photograph. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini. Kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sembilan MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Baik Anda yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming di website rri.co.id. Benar, kita di sore hari ini bertemu lagi dalam Cek Fakta ya, untuk edisi sore hari di hari Jumat 21 Agustus 2026. Seperti biasa, sudah kami siapkan dua informasi untuk Anda. Dan informasi ini kami kutip melalui portal komdigi.go.id. Untuk informasi yang pertama, terkait dengan unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan foto itu identik ya dengan unggahan di laman detik.com berjudul Menteri Bahlil Ungkap Alasan Presiden Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi yang terbit pada 4 Desember 2024. Artikel tersebut memuat pernyataan Bahlil yang mengatakan Presiden Prabowo akan membentuk satuan tugas atau Satgas Hilirisasi pada 2024. Menurut Bahlil, Satgas Hilirisasi dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Dengan demikian, informasi terkait dengan Bahlil yang menyebut banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga BBM merupakan informasi hoaks atau tidak benar. Beralih ke informasi yang kedua, terkait dengan beredar sejumlah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan juga Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat memegangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh melawan. Sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang kejora. Unggahan tersebut kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi bentrokan dan aksi massa. Nah, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi, tetapi bukan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Foto demonstran dengan spanduk Aceh Melawan merupakan dokumentasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh pada 2025, sedangkan foto demonstran Papua dengan bendera bintang kejora telah beredar setidaknya sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Dan demikian saja mendengar dua informasi Cek Fakta yang dapat kami hadirkan di sore hari ini untuk Anda, dan semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami juga menghimbau ya untuk Anda, khususnya pendengar kami di Pro 1 RRI Merauke, untuk lebih bijak lagi dalam menerima informasi, apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Dikarenakan informasi yang Anda dapatkan melalui media sosial belum tentu ya kebenarannya, bisa jadi informasi tersebut informasi hoax. Nah, untuk mengetahui informasi tersebut benar atau tidaknya, bisa dengan cara memasukkan kata kunci informasi tersebut ke mesin pencarian Google, dan bisa dilihat ya secara seksama apakah informasi yang Anda masukkan tadi dimuat juga di media-media kredibel atau media-media resmi. Nah, jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut hoaks atau informasi yang tidak benar. Dan jangan lupa untuk menyaring dulu sebelum sharing ya. Demikian mendengar Cek Fakta edisi sore hari ini, semoga bermanfaat ya untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu ya. Jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu informasi terakhir pendengar sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Informasi berikut ini terkait dengan Polres Merauke ungkap kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus. Pendengar, Polres Merauke mengungkap kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolres Merauke pada Jumat 21 Agustus 2026. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim AKP Luktiaka Putra dan Kasihumas Ibda Andre MSP memaparkan kronologi serta temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate, Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian proses panjang selama hampir 9 bulan. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP. Motif di balik peristiwa ini ternyata berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap korban. Tersangka juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada 28 Oktober 2025. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Junto UU, atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ancaman pidana maksimal yang dihadapi adalah 15 tahun penjara. Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Merauke atas lamanya proses penyelidikan yang mencapai hampir 9 bulan. Ia mengimbau masyarakat tidak membuat kesimpulan sendiri sebelum proses hukum dinyatakan selesai. Baik pendengar, demikian satu informasi terakhir untuk Anda terkait dengan Polres Merauke yang mengungkap kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus. Dan semoga beragam informasi yang telah saya sajikan di hari ini di kebersamaan kita dari pukul 11 tadi hingga sore hari ini di pukul 17:30 di waktu Indonesia Timur dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Aldo dalam program Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti. Demikian saya pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya Yogi Andriansyah, selamat sore dan salam hangat untuk Anda semua pendengar.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, mendengar persatuan dan Merauke dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Almendo Matemus, dalam rangkaian Merauke malam ini. Segala informasi dan hiburan akan kami hadirkan dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan ya, tentunya juga tak lupa kami menginformasikan untuk Anda, tepat di pukul 17.41 akan kami hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Broke Malam Ini Pro 1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro 1 Broke. Broke Malam Ini. Broke Malam Ini.

0: We done?
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Bangke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke.

Ya, pendengar peserta dalam program dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan. Dan pemberitahuan yang pertama berasal dari kami LPP RRI Merauke, yang ditujukan kepada seluruh anak muda di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka kembali mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun terhitung sejak 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Calon peserta diwajibkan memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman resmi di https://2/bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR resmi atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali dengan perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupakan untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke, serta menandai atau men-tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau memfollow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id serta akun TikTok @RRI_Merauke dan bintangradio.id. Ya, benar adalah pemberitahuan untuk Anda, dan berikut adalah berita duka untuk Anda di malam hari ini.

Berikut berita duka dari keluarga Nusi di Merauke yang ditujukan kepada cucu terkasih Vita Nusi di Bandung, cucu terkasih Fidel Nusi di Jakarta, cucu Stella Nusi di Jayapura, anak Sony Tandilolo dan Roni Lai di Asiki, adik Yohanis Ndun di Sorong, keluarga besar Ita Dalek Esa di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Puim Buik, Mata Kerna, Mahuse, Basik-Basik, Dimar di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Nusi, Wanda, Gedi, Agaki, Ruwayari, Ayatoni, ya maksud kami Ayatanoi, Rabra Geri, Maniagasi, Imbiri,

0: 5 Merauke. Almarhumah disemayamkan di rumah duka keluarga Nusi, Jalan Raya Mandala nomor 295, Kelurahan Muli, Merauke. Adapun ibadah pelepasan di rumah duka jam 14 waktu Indonesia Timur, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu esok hari tanggal 22 Agustus 2026 di pekuburan keluarga Muli, Merauke. Ya, pendengar, itulah dua pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Ya benar-benar bersama mereka tepat di pukul 19 waktu Indonesia Merantau akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua, Produksi Radio Republik Indonesia Sekorul 1 Tanah Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Koreng 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya, polisi tetapkan 5 tersangka pembunuhan Bribka Freddy Awes di Yahukimo. Bulog Merauke salurkan bantuan pangan untuk 27.000 lebih keluarga penerima manfaat. Selain itu, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita mulai dengan berita yang pertama. Aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5.16 waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun, ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan kedua tersangka meninggal dunia.
3: 19 Agustus kemarin itu kita berhasil mengamankan pelaku RM di salah satu tempat persembunyiannya. Dari hasil investigasi yang kita lakukan kepada RM, lalu kita mendapatkan nama-nama lain. Ada 4 orang yang kita kejar. Pada pagi hari, tadi subuh kurang lebih, ya mau menjelang terang tanah, itu kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku AU dan MP. Setelah berhasil kita tangkap, kita kembangkan, kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian 2 rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 pelaku ini meninggal dunia.
2: Adapun untuk tersangka lainnya berinisial WG dan RAU, saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses pengejaran. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan turut melakukan tindakan pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, kelima tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Made Rakma, Batalion Wasem, pimpinan Nabianus. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara Perum Bulog Cabang Merauke mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2026. Program ini diharapkan membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah. Simak laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Pimpinan Cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu untuk wilayah Papua Selatan, secara keseluruhan bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
5: Penambahan pagu sebanyak 826.260 kg.

0: ada 22 distrik atau 190 kelurahan atau kota.
1: Sementara itu, Bupati Merauke Yosep Bladip Gebse menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat.
2: Dipasung.

0: kesulitan.
1: Ia menyebut stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Mengingat sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Imigrasi Jayapura mengamankan dua warga negara Tiongkok yang dinilai menyalahgunakan izin tinggal kunjungan. Keduanya kini dikenai tindakan administratif setelah ditemukan sejumlah aktivitas yang tidak sesuai izin. Selengkapnya laporan Rizky Kurniawan, RRI Jayapura.
3: Imigrasi Jayapura mengamankan dua warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan indeks C2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan, kedua WNA berinisial YH dan NZ masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Tim intelijen dan penindakan keimigrasian kemudian mengamankan keduanya pada 14 Agustus di Kabupaten Kerom.
4: Melalui analisis bukti digital berupa video unggahan WNA tersebut, tim intelijen memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah Kota Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi, serta pendalaman informasi secara intensif, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim intelijen berhasil menemukan dan mengamankan dua warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilan Arso 13, RT 012, RW 004, Kelurahan Marambe, Kecamatan Sekanto, Kabupaten Kerom, Papua.
3: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwil 1 Papua. Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Bupati Nabire, Mesak Magai, meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab, serta menghadirkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rabu 19 Agustus 2026 melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire dan dipimpin langsung Bupati Nabire Mesak Magai. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas, dan disiplin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mesak meminta para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan inovasi dan terobosan baru sejalan dengan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
0: Kita mendapat satu tanggung jawab yang besar, yaitu kampung nelayan. Karena Kabupaten Nabire ini merupakan kabupaten yang penuh strategis untuk membangun kampung nelayan. Oleh sebab itu, Kepala Dinas yang lama sudah rintis ada beberapa titik, sehingga saya harap Kepala Dinas yang baru segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, konsolidasi kembali dengan staf di lingkungan Dinas Perikanan, sehingga kebijakan pemerintah, program strategis pemerintah pusat ini berjalan dengan baik, sehingga Kabupaten Nabire ini memperoleh suatu kepercayaan dari pemerintah pusat bagi kita di daerah di sini.
5: Untuk sektor perikanan, Bupati meminta Kepala Dinas yang baru mengawal program Kampung Nelayan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Ia meminta koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua Tengah diperkuat sekaligus melakukan konsolidasi internal agar program tersebut dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Nabire. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta mempercepat pencatatan dan pemutakhiran data kependudukan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian juga diminta meningkatkan produksi serta mengembangkan potensi pertanian lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Oleh sebab itu, Kepala Dinas yang baru bertindak secepatnya sehingga data kependudukan Kabupaten Nabire ini kita bisa terekam di dalam data elektronik, sehingga posisi penduduk Kabupaten Nabire ini kita tahu, karena setiap saat perkembangan penduduk Kabupaten Nabire ini sedang meningkat, tetapi banyak ya belum terdapat sebagai warga Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kita harus bekerja meningkatkan lagi sehingga seluruh warga Kabupaten Nabire, bahkan juga orang yang masuk ke Kabupaten Nabire harus terdata semua. Kemudian, sama juga dengan Dinas Pertanian juga, bahwa Presiden sendiri sampaikan, kita jangan ketergantungan dari daerah Nabire. Ketika keadaan negara kita ini dalam keadaan darurat, maka kita bisa antisipasi dengan produk lokal.
5: Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap setiap program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Bupati meminta seluruh OPD memperkuat kerjasama lintas sektor sehingga kualitas kerja pemerintah semakin baik dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Selain pelantikan pejabat, Bupati Nabire juga menyerahkan surat perintah pelaksana tugas kepada Max Leovel Tituel sebagai PLT Kepala BKPSDM, Eliezer Korwa sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sumardi sebagai PLT Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Konstantina Warai sebagai PLT Kasat Pol PP Nabire. Arlot Soldila melaporkan.
2: Saudara, lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan ini menjadi wujud semangat persatuan dan cinta tanah air masyarakat. Kita simak laporan dari Ricky Aritonang, RRI Serui.
6: Rangkaian lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen dan dilepas langsung oleh Bupati Benyamin Arisoy Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Kota Serui ini diikuti berbagai unsur mulai dari OPD, sekolah hingga masyarakat umum. Bupati Benyamin Arisoy mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat mengisi kemerdekaan sekaligus momentum menunjukkan bahwa masyarakat Yapen kompak, disiplin, dan cinta tanah air.
7: Lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen akan kita laksanakan. Agar mengikuti lomba ini dengan semangat, tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas, jangan menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Kepulauan Yapen, Asir Pongrate, menyampaikan lomba gerak jalan diikuti 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan berbagai hadiah yang telah disiapkan bagi para pemenang.
8: Peserta yang telah mendaftar dan telah mengikuti lomba dari awal sampai akhir berjumlah 45.000 dan terdiri dari organisasi perangkat daerah OPD-OPD, tetapi juga dari tingkat SLTA maupun sederajat dengan SLTA. Ada juga dari warga masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang telah ditentukan, yang telah dibentuk, sehingga jumlah hari ini adalah 45 regu, dan mereka semua sangat senang untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka HUT RI ke-81. Dan jumlah hadiahnya telah disiapkan oleh panitia bervariasi, dan kurang lebih juara 1, 2, 3 dan juara favorit itu akan diberikan hadiah langsung dan telah disiapkan oleh panitia. Bisa ada piala, tetapi juga ada uang-uang pembinaan yang akan diberikan kepada masing-masing juara. Ada bervariasi dari tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan oleh panitia.
6: Rangkaian lomba gerak jalan ini diharapkan semakin memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI sekaligus mempererat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Arutunang melaporkan.
2: Ribuan pelajar di Kabupaten Biak Numfor mengikuti Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Kegiatan ini digelar selama 2 hari dan menjadi wadah bagi pelajar untuk meningkatkan minat baca sekaligus mendorong literasi keuangan dan kreativitas sejak dini. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
9: Di Biak Numfor, Markus Octavianus Mestembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yusua Rinaldi, anggota DPK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mestembra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik, agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
10: Karena program ini bukan sebuah formalitas program, tetapi ini sesungguhnya merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita yang hari ini kita dicintakan bagi sekolah, untuk bagaimana mereka tidak hanya proses belajar mengajar yang didapatkan oleh mereka ini hanya sebuah apa ya? Hanya sebuah formalitas belaka, ya. Bersekolah mendapatkan hasil, kemudian. Tetapi sesungguhnya kita berharap bahwa ini ruang di mana kita memberikan kesempatan seluas-luas mungkin bagi anak-anak kita untuk bisa yang salah satu berinovasi.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yaitu kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan. Kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di lapangan Cendrawasih Biak dan Siswell Hotel Cendrawasih Biak.
2: Informasi dari RRI Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi malam ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agustiawan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
11: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, lek pahidi itu loh, apa ya nanti bisa ikut ngoblos.
1: Loh, emangnya kenapa tuh mbak Yu?
0: Ya, lek pahidi makai kursi roda, apa ya nggak repot?

0: repot nanti. Kasihan toh Lek Paiti.
1: Lulunya lebih kasihan kalau Lek Paiti tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
2: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: rencana membuka usaha kecil. Tapi saya khawatir proses perizinannya pasti akan rumit, terus memakan waktu lagi.
1: Kalau untuk saat ini, Bu, pemerintah sudah menyediakan layanan perizinan usaha secara digital, Bu.
0: Secara digital? Apakah bisa dilakukan dari rumah?
1: Benar. Melalui sistem perizinan online resmi, Ibu bisa mendaftar, mengisi data, sampai memperoleh izin usaha dengan lebih cepat dan transparan, Bu.
0: Wah, itu sangat memudahkan ya, Pak. Jadi, kita tidak perlu datang. Terus, nggak perlu ngantri di kantor lagi.
1: Betul sekali, Bu. Selain efisien, layanan ini juga mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas, Bu.
0: Oke, baik, Pak. Saya akan coba mengurus izin usaha secara online.
1: Itulah, Bu, langkah tepat untuk mendukung usaha yang legal dan terpercaya. Manfaatkan layanan digital pemerintah untuk mengurus izin usaha. Mudah, cepat, dan transparan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Bagaimana kamu sampai merakyat? Berikut kami hadirkan Anda paket drama radio di malam hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026, dengan judul Cek Sound di Atas Tanggung, produksi RRI Cirebon. Berikut

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, katanya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mama sudah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di Live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10 kalex, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, ayo sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa?
0: Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
4: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: Aduh, kucing saya si Belak masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oranye legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat, teman-teman. Kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat. Syukur deh. Eh, itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Man?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Po. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih. Biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Oh, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang

Ya, pendengar Persatu RM Rocky, dimanapun Anda berada, berikut informasi terhadap untuk Anda di malam hari ini dari dunia hiburan yang kami himpun dari laman resmi kami rri.co.id terkait dengan thriller film horror Never After Talk dirilis tayang Desember. Maksud kami tayang September tahun ini. Berikut informasi selengkapnya. Trailer perdana film horror Never After Dark telah dirilis dan mendapat perhatian setelah dipuji sejumlah tokoh terkenal di industri horror. Film ini mengisahkan seorang medium psikis yang berusaha mengungkapkan misteri di balik sebuah rumah yang menyimpan kekuatan jahat. Ikon horror Stephen King menyebut Never After Dark sebagai film yang menakjubkan dan menghantui. Pujian juga datang dari sutradara Scott Derrickson yang dikenal melalui film horror seperti The Black Phone dan Sinister. Derrickson menyebut film tersebut cerdas, tidak terduga, dan mampu menghadirkan suasana yang membuat bulu kuduk merinding. Ia juga memuji penyutradaraan Dave Boyle serta visual film yang dinilainya memiliki kualitas sinematik yang sangat kuat. Melansir dari Variety, pada Jumat 21 Agustus 2026 hari ini, Never After Dark ditulis dan disutradari langsung oleh Dave Boyle. Ia sebelumnya menggarap film Big Dreams Little Tokyo dan Man from Reno. Film tersebut dibintangi oleh Mocha Hoshi yang sebelumnya dikenal melalui serial Sagan. Deretan pemerannya juga mencakup Kurumi Inagaki, Kento Kaku, Mutsuo Yoshiko, Bokuzo Masana, dan Te Kimura. Cerita film berpusat pada Airi, seorang medium pengembara yang menghabiskan hidupnya membantu roh-roh gelisah meninggalkan dunia roh orang hidup. Dalam menjalankan pekerjaannya, Airi selalu ditemani oleh adik perempuannya yakni Miku yang telah meninggal dunia. Suatu hari, Airi dipanggil oleh Teiko, pemilik baru sebuah rumah pedesaan terpencil, dan diminta mengusir roh yang menghantui rumah tersebut. Namun, Airi justru berhadapan dengan sosok mengerikan yang memiliki kekuatan di luar pengalamannya sebagai seorang medium. Situasi semakin rumit ketika putra Teiko, Gunji, meragukan kemampuan Airi yang kemudian memutuskan menyelidiki sejarah rumah tersebut lebih dalam. Penyelidikannya mengungkap sebuah rahasia yang membuat dirinya diburu oleh kekuatan yang jauh lebih sulit diprediksi. Untuk pertama kalinya, ancaman terbesar dihadapi oleh Airi, seorang medium, bukan hanya berasal dari dunia supernatural. Ia juga harus menghadapi bahaya yang berasal dari manusia yang masih hidup. Ya, medium adalah seorang dukun roh jahat, pendengar. Sebelum mendapatkan jadwal rilis luas, Never After Dark telah mendapat perhatian di sejumlah festival film. Film tersebut bahkan memenangkan penghargaan juri utama untuk kategori film panjang di Overlook Film Festival. Dengan berbagai pujian tersebut, Never After Dark menjadi salah satu film horor yang dinantikan tahun ini. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 September melalui Magnolia Pictures bulan depan. Ya, benar-benar itulah informasi terupdate untuk Anda di Merauke malam ini dari dunia hiburan rri.co.id.

Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971 321 401 dan 09

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PET.

Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Ya, peningkat pusat yang berakhir dimanapun Anda berada, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia edisi malam ini, Jumat 21 Agustus 2026.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bang, belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek, untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya cuma mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas lahan sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi jemboan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
12: Berarti ada seleksi juga ya, Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Wira Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
13: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Mifta Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia, nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena memang diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumul, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
7: belum selesai,
8: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, ya mereka bisa tampil selalu out, ya bisa dengan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.

0: Meroke malam ini, Meroke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Meroke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ya, mendengar peserta dimana kiri manapun Anda berada, Anda saat ini kami ajak bersama untuk ada dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memerlok lagi di malam hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 dengan kategori lagu Indonesia All Genre di tahun 2000 hingga 2020-an. Anda kalau bergabung melalui jalur telepon di 0973, masuk kami 0971-3330745 dalam Pro Satu Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Ya, pendengar bersatu dan merauke dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Rogi Rindu memarulat lagu di malam hari ini di 0971 3333 0745. Untuk ada dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Ya, berikut penampilan pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, nampaknya terputus ya untuk semua teman. Anda dapat menghubungi kembali di 0971333 0745.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap visual shock. Visual shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita visual shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Dia sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, "Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?"
1: "Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri."
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna, adalah sebuah novel yang menggambarkan perjalanan emosional seorang pria bernama Ale yang berjuang melawan depresi akut dan perasaan terisolasi akibat penolakan sosial. Melalui kisah ini, Brian Krishna mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang valid dan bahwa harapan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana seperti semangkuk mie ayam. Ale, seorang pria berusia 37 tahun dengan postur tubuh besar, merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat. Namun, obat tersebut menganjurkan untuk makan terlebih dahulu, yang membawanya pada pencarian seporsi mie ayam terakhir. Pencarian sederhana ini justru membuka lembaran baru dalam hidupnya dan memberinya harapan untuk bangkit dari keputusasaan. Novel ini menyoroti pentingnya validasi terhadap perasaan seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Brian Krishna berharap agar pembaca tidak merasa dihakimi atau diberi wejangan yang menggurui, melainkan didengarkan dan dipahami. Melalui interaksi Ale dengan berbagai karakter, pembaca diajak untuk menemukan makna hidup dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan hanya sebuah novel tentang depresi, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pentingnya mendengarkan satu sama lain. Brian Krishna mengajak pembaca untuk melihat bahwa dalam kesedihan sekalipun, ada ruang untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup. Dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna ini, pembaca bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pemahaman mendalam tentang isu kesehatan mental. Dan berikut beberapa hal penting yang bisa didapatkan dari novel ini. 1. Pentingnya menghargai perasaan sendiri. Novel ini menekankan bahwa perasaan sedih, kecewa, dan putus asa adalah valid. Ale sebagai tokoh utama menunjukkan bahwa tidak apa-apa, merasa lemah dan hancur, asal tidak menyerah total. 2. Makna kehidupan bisa ditemukan dalam hal sederhana. Pencarian Ale terhadap seporsi mie ayam menjadi simbol pencarian makna hidup yang kadang datang dari hal kecil, tapi berarti. Sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan. 3. Kesehatan mental adalah hal serius. Buku ini membuka mata pembaca tentang realitas orang yang mengalami depresi akut. Tanpa menghakimi atau menggampangkan, Brian menyampaikan pentingnya mendengarkan, bukan menghakimi, ketika ada orang di sekitar yang sedang terpuruk. 4. Empati dan koneksi antar manusia sangat penting. Dalam perjalanannya, Ale bertemu dengan orang-orang yang tanpa sadar memberi harapan baru. Ia menunjukkan bahwa kebaikan kecil dari orang lain bisa menyelamatkan hidup seseorang. 5. Harapan itu ada, bahkan saat terlihat mustahil. Cerita Ale menggambarkan bahwa di balik keputusasaan terdalam, harapan bisa tetap muncul. Bahkan dalam kondisi paling gelap, kita masih bisa menemukan cahaya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya waktu telah menunjukkan pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Menandakan waktu jam dinas saya untuk merokok malam ini telah usai menemani Anda edisi Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat istirahat untuk malam hari ini. Dan juga tetap untuk menjaga keamanan dan keamanan di sekitar rumah Anda. Dan untuk Anda yang masih berada di luar, tetap untuk jaga keselamatan agar tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tentunya juga akan kami hadirkan bagi Anda satu paket renungan malam di malam hari ini dengan judul Jangan Takut Memulai Lagi.

0: edisi Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.
1: Jangan takut memulai lagi. Terkadang hidup akan membuat kita jatuh. Kadang kita gagal, kehilangan arah, atau merasa semuanya sia-sia. Dalam momen itu, mudah untuk menyerah dan berpikir bahwa memulai lagi akan terlalu sulit. Padahal memulai lagi adalah tanda keberanian kita dan kekuatan sejati. Setiap kali kamu bangkit dan mau mencoba lagi, kamu membuktikan pada diri sendiri bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, melainkan bagian dari proses itu. Memulai lagi tidak berarti mengulang kesalahan yang sama. Ini berarti belajar dari pengalaman, memperbaiki langkah, dan melangkah dengan lebih bijak. Tidak ada yang memulai dari awal dan langsung sempurna. Tapi setiap langkah baru akan membawa peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Ingat, orang yang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang berani untuk memulai lagi setiap kali terjatuh. Jadi, jangan takut untuk bangkit. Jangan takut untuk mencoba lagi, karena di sanalah kesempatan terbesar menunggumu.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Sembilan MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini menyapa Anda semua, seluruh pendengar setia kami, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming di website rri.co.id. Selamat pagi pendengar, saya Yogi Andriansyah, kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini hingga nanti siang. Tepatnya hingga pukul 11 ya, lewat 30 menit di waktu Indonesia Timur. Hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda. Dan mendengar, semoga di pagi ini Anda diberikan kesehatan, semangat, dan juga kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan bagi Anda yang di pagi hari ini sudah bersiap-siap untuk berangkat bekerja menggunakan kendaraan khususnya, jangan lupa ya untuk menyiapkan surat-suratnya ataupun mengecek kendaraan Anda. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, terkhusus untuk Anda yang akan mengenakan kendaraan roda 2 atau motor, jangan lupa untuk

menggunakan helm. Baik pendengar, mari kita awali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi Kristen ya, untuk edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 dengan judul Menghidupi Kemerdekaan oleh Pendeta Nike Sandi Pampang STH. Selamat mendengarkan. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke ya, di 94,8 MHz.

Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada? Jumpa lagi bersama dengan saya, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Niki Sadi Pampang. Pagi hari ini kembali kita ada dalam Mutiara Pagi, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Sebelum kita ada dalam renungan kita di hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa memulai segala kegiatan kita, terutama mutiara pagi kita di hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami masih dipercayakan Tuhan nafas kehidupan, kesegaran, dan segala kebaikan Tuhan yang akan kami terima di hari ini. Saat ini Bapa, kami hendak memulai siaran mutiara pagi di Pro 1 RRI. Kami menyerahkan seluruh rangkaian siaran ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai, memimpin, dan memberikan kami hikmat, sehingga setiap renungan yang akan disampaikan, kebenaran firman Tuhan yang dibagikan dapat menjadi kekuatan dan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami di hari ini. Berkati seluruh para pendengar dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang akan mereka lakukan di hari ini, ketika mereka belajar untuk mengutamakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa dan kasih Tuhan yang akan menolongi seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada saat ini, sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk kemerdekaan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, tema kebenaran firman Tuhan kita di hari ini, di mutiara pagi saat ini adalah menghidupi kemerdekaan. Ketika kita mendengar kata merdeka, hal pertama yang sering terlintas dalam pikiran kita adalah kebebasan. Bebas dari penjajah, bebas dari tekanan, dan bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Namun, kebenaran firman Tuhan memberikan perspektif yang sangat mendalam dan berbeda mengenai makna kemerdekaan sejati. Dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-13 mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita terima baik secara rohani melalui pengorbanan Kristus maupun secara kebangsaan yang kita nikmati saat ini bukanlah ruang kosong tanpa aturan. Kemerdekaan Kristen bukanlah kebebasan tanpa batas untuk melakukan apa saja, melainkan pembebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-13 tentang bagaimana menghidupi kemerdekaan ini. Yang pertama, kemerdekaan ini merupakan anugerah daripada Tuhan. Sebelum mengenal Kristus, manusia hidup dalam perhambaan dosa, terbelenggu oleh rasa bersalah, maut, bahkan ketakutan. Namun melalui karya salib Kristus, Yesus mematahkan setiap belenggu tersebut dan memberikan kita status baru sebagai orang-orang yang merdeka. Kemerdekaan ini adalah anugerah mutlak, bukan hasil usaha atau kehebatan kita semata-mata. Sama halnya dengan kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang dicapai atas rahmat Tuhan. Kemerdekaan kita secara rohani itu disahkan oleh darah Kristus. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi kita telah bebas untuk hidup di dalam kebenaran. Bagian yang kedua yang kita pelajari dari Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-13 adalah bagaimana bahaya penyalahgunaan kebebasan itu. Paulus memberikan peringatan tegas bahwa janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai
kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ada kecenderungan manusia ketika seseorang dibebaskan dari aturan yang menekan. Justru hal tersebut bisa membuat manusia itu jatuh ke dalam hal yang ekstrim, yaitu kebebasan secara liar. Menyalahgunakan kemerdekaan berarti menggunakan hak dan kesempatan kita untuk mungkin memuaskan keinginan egois, hawa nafsu kita, memicu perpecahan, ujaran kebencian, prasangka di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin kita mengabaikan hukum Tuhan dan aturan sosial demi keuntungan pribadi. Kebebasan yang fokus pada diri sendiri bukanlah kemerdekaan, melainkan bentuk dari perhambaan baru, yaitu diperhamba oleh ego atau dosa kita sendiri. Bahkan bagian yang ketiga yang akan kita pelajari dari Galatia pasalnya yang kelima, yang ke-13 adalah tujuan dari kemerdekaan yang saya dan saudara sudah terima. Apa itu tujuannya? Kita dipanggil untuk menjadi hamba kasih. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita benar-benar orang merdeka? Paulus memberikan jawaban di akhir ayat yang saya dan saudara sudah baca tadi dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-13, yaitu melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Inilah paradoks dari kemerdekaan Kristen. Orang yang paling merdeka adalah orang yang dengan sukarela mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang lain. Kemerdekaan sejati tercermin ketika kita memilih untuk peduli kepada sesama, berkontribusi bagi bangsa, bahkan menjadi teladan lewat talenta kita, lewat sumber daya yang saya dan saudara miliki, apa yang saya dan saudara punya, kita pakai itu untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemerdekaan adalah panggilan hidup. Mari kita tidak menggunakan kebebasan yang telah dibeli mahal oleh Kristus untuk hal yang sia-sia, melainkan menjadikan sebagai alat untuk menyebarkan kasih, membawa kedamaian, dan menjadi berkat yang nyata bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan bagi bangsa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, apakah hari ini kebebasan yang kita miliki sudah kita pakai untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, atau masihkah saya dan saudara menggunakannya untuk memuaskan diri sendiri? Renungan pada pagi hari ini menjadi catatan buat kita untuk sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Kiranya kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita lewat penebusan darah Yesus di atas kayu salib, kita mau hidupi, kita mau pakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita di hari ini. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang telah menyapa hati kami di hari ini. Terima kasih atas karya keselamatan yang memerdekakan kami dari kuasa dosa, serta atas kemerdekaan bangsa dan negara yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Indonesia boleh mencapai usia 81 tahun. Itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami untuk benar-benar menghidupi kemerdekaan ini dengan bijak. Mampukan kami agar tidak menggunakan kebebasan yang ada untuk menuruti keinginan diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama dengan kasih, memperjuangkan keadilan, dan bagaimana kehidupan kami bisa menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh pendengar Pro 1 RRI dimanapun mereka berada dalam melangkah dan berkarya di sepanjang hari ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa boleh menjadi terang dan cermin kemuliaan-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami tercinta. Kemanapun kami melangkah dan apapun yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Hamba berdoa jika ada yang sakit
dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Jika ada yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan. Bahkan jika ada yang berbeban berat, dalam nama Yesus Tuhan angkat, berikan kekuatan sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami di hari ini dengan penuh damai dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan percayakan kami hari yang baru, kami tahu bahwa ada berkat baru juga yang pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi hati dan pikiran kami di sepanjang hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi, hari diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke mengudara dari Jalan Jenderal Ahmad Yani. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kita semua senantiasa ya diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan beragam aktivitas. Dan pendengar, pagi ini mari kita sejenak memberikan perhatian dan dukungan bagi saudara-saudara kita ya di Kalimantan yang tengah menghadapi bencana kebakaran, serta masyarakat di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang saat ini terdampak gempa bumi, dan juga untuk wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang saat ini menghadapi bencana. Semoga seluruh masyarakat di wilayah terdampak diberikan kekuatan, keselamatan, dan juga ketabahan. Semoga proses penanganan bencana berjalan lancar dan kondisi segera kembali aman. Kita mungkin berada jauh ya dari mereka mendengar, tetapi kepedulian dan dukungan kita dapat menjadi penguat. Semoga saudara-saudara kita di Kalimantan, NTT, dan dimanapun yang saat ini tengah menghadapi bencana tetap kuat dan segera melewati masa sulit ini. Selamat pagi, tetap waspada tentunya, tetap peduli, dan mari kita jalani hari ini dengan penuh semangat. Dan tadi telah kita dengarkan ya pendengar, Mutiara Pagi Kristen untuk edisi hari ini tentunya di hari Sabtu 22 Agustus 2026 dengan judul Menghidupi Kemerdekaan oleh Pendeta Nike Sandi Pampeng STH. Untuk selanjutnya kami akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Kristiani, sembari menanti warta berita pada pukul 6 di waktu Indonesia Timur nanti. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Tentunya dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan di kabupaten ada fokus yang sangat kita kritisi adalah kesejahteraan masyarakat. Karena di Kabupaten Merauke ini tentunya dekat dengan masyarakat.
2: Kita sudah membangun, masih on progress, kita membangun sana MCK, rumah tinggal layak huni, kemudian kita membuat sumur galian, karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat berdampak

Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan strategi untuk memperkuat pembangunan di wilayah 3T dengan menggandeng TNI. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan strategi untuk memperkuat pembangunan di wilayah terpencil, sulit dijangkau, dan terluar dengan menggandeng TNI. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kolaborasi pemerintah daerah dan TNI diarahkan untuk membuka konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Merauke, Suhono Surya mengatakan, keterlibatan TNI menjadi salah satu solusi atas keterbatasan pemerintah daerah dalam menjangkau sejumlah wilayah. Keterbatasan tersebut mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, terlebih di tengah kebijakan efisiensi. Menurutnya, pemerintah daerah terlebih dahulu memetakan wilayah yang membutuhkan perhatian sebelum menentukan program yang dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan TNI. Pemetaan tersebut disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Merauke. Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan utama di wilayah terpencil adalah sarana konektivitas yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga, pemerintah daerah berharap dukungan TNI dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
2: Tentunya dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan di Kabupaten, ada fokus yang sangat kita kritisi adalah kesejahteraan masyarakat. Karena di Kabupaten Merauke ini tentunya dekat dengan masyarakat. Dan dukungan kami kepada TNI ke daerah-daerah yang sulit ini merupakan hal yang positif ya bagi kami pemerintah daerah. Karena kami pemerintah daerah ini ada keterbatasan.
1: Sementara Kodim 1707 Merauke terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat melalui program karya bakti skala besar. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan 15 titik jembatan Aramco di sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke. Dan Dim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo mengatakan, pembangunan jembatan tersebut difokuskan pada titik-titik yang selama ini menyulitkan aktivitas masyarakat antar desa. Jembatan dibangun untuk membantu akses warga menuju jalan utama, pasar, sekolah, hingga membawa hasil pertanian.
3: Kita sudah membangun, masih on progress, kita membangun di sana MCK, rumah tinggal layak huni, kemudian kita membuat sumur galian, karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat berdampak bagi masyarakat setempat di Wanam dan mereka sangat membutuhkan. Kemudian untuk non fisik kami juga sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan. Di satu sisi kita melaksanakan penyuluhan tentang EBG, tentang Kamtipmas, tentang pencegahan, cara-cara pencegahan stunting dan sebagainya.
1: Pembangunan jembatan di wilayah Merauke mencakup 2 jenis dari 3 jenis jembatan dalam program tersebut, yakni jembatan beton dan jembatan Aramco, sementara jembatan perintis menggunakan tali seling belum dibangun. Selain pembangunan jembatan, Kodim 1707 Merauke juga melaksanakan TMMD di wilayah Wanam dengan sejumlah pembangunan fisik yang meliputi MCK, rumah tinggal layak huni, dan sumur galian. Letkol Bayu Prabowo menegaskan pembangunan infrastruktur tersebut tidak berhenti pada program yang sedang berjalan. Namun pihaknya akan terus mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan akses jembatan agar keluhan masyarakat dapat dikurangi dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Merauke bersama pihak terkait melaksanakan sosialisasi sekaligus penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026 bagi masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi dan penyaluran bantuan pangan dilaksanakan di Gudang Bulog Merauke Kamis kemarin. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang membutuhkan. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran, sasaran penerimaan, serta pentingnya memastikan bantuan pangan diterima oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan pangan diharapkan berlangsung secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh pihak yang terlibat agar mendukung kelancaran distribusi sehingga bantuan dapat diterima masyarakat sesuai ketentuan. Bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026 diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Merauke menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat kampung dan kelurahan, serta masyarakat dalam memastikan proses penyaluran bantuan berjalan dengan baik. Sementara masyarakat penerima manfaat juga diharapkan mengikuti informasi dan ketentuan yang disampaikan petugas selama proses penyaluran, sehingga program bantuan pangan dapat memberikan manfaat secara optimal. Pelindo Cabang Merauke menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program strategis nasional ketahanan pangan di Merauke. Dukungan tersebut difokuskan pada kelancaran distribusi bahan baku dan logistik guna menunjang produksi pangan di wilayah tersebut. Manajer operasi PT Pelindo Merauke, Yakobus Yusuf Yinggin, mengatakan pihaknya menyiapkan seluruh fasilitas bongkar muat di pelabuhan peti kemas. Seluruh pelayanan akan diberikan secara maksimal agar proses distribusi berjalan tanpa hambatan. Menurut Yakobus, fasilitas yang tersedia di pelabuhan peti kemas dirancang untuk mempercepat arus barang dan logistik. Hal ini penting mengingat ketahanan pangan membutuhkan dukungan rantai pasok yang andal dan tepat waktu. Namun, Yakobus juga mengakui adanya keterbatasan lahan di area pelabuhan peti kemas. Kondisi ini menjadi kendala dalam menampung lonjakan aktivitas bongkar muat yang mungkin terjadi seiring dengan meningkatnya program ketahanan pangan. Oleh karena itu, pihak Pelindo berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan terkait pengadaan atau perluasan lahan. Dukungan dari Pemda dinilai sangat diperlukan agar pelayanan di pelabuhan dapat terus optimal. Pelindo Cabang Merauke berkomitmen untuk terus memaksimalkan pelayanan demi mendukung kelancaran program strategis nasional. Dengan sinergi yang baik antara Pelindo dan pemerintah daerah, diharapkan ketahanan pangan di Merauke dapat terwujud dengan sukses.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Pemerintah Kabupaten Asmat menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan membuka rekening donasi bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan. Peluncuran rekening bantuan tersebut disampaikan langsung Bupati Asmat, Thomas Epe Savanpo, saat pembukaan Karnaval Nusantara dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Yosudarso, Distrik Agats, Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Thomas mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, ASN hingga personel TNI dan Polri di Kabupaten Asmat untuk turut berpartisipasi membantu warga NTT yang terdampak bencana. Ia mengatakan rekening bantuan bencana gempa NTT resmi dibuka dan akan ditutup pada 31 Agustus. Seluruh bantuan yang terkumpul akan langsung disalurkan kepada para korban terdampak gempa. Menurut Bupati Thomas, penggalangan dana tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dan rasa persaudaraan masyarakat Asmat terhadap sesama anak bangsa yang sedang mengalami musibah. Untuk memaksimalkan pengumpulan bantuan, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asmat agar segera menyebarluaskan informasi rekening donasi kepada masyarakat. Ia berharap gerakan solidaritas tersebut dapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga bantuan yang terkumpul dapat memberikan manfaat bagi para korban gempa. Situasi di Kota Kepi Rabu malam kemarin sempat memanas setelah sekelompok warga dari Tanjung Durian turun ke jalan sambil membawa senjata tajam. Aksi tersebut dipicu kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswa asal Kabupaten Mapi di Kota Malang, Jawa Timur. Mahasiswa asal Kabupaten Mapi di Kota Malang, Jawa Timur. Aksi massa berlangsung di sepanjang simpang Tanjung Durian hingga Jalan Sumatera. Polres Mapi kemudian bergerak mengendalikan situasi dan bersiaga di sejumlah titik untuk mencegah terjadinya bentrokan. Kabaks Polres Mapi AKP Jainal Amri menyampaikan aksi spontan tersebut timbul akibat keluarga dan warga merasa terpukul setelah menerima kabar meninggalnya korban yang merupakan kerabat mereka. Berdasarkan data kepolisian, korban dan pelaku merupakan sesama mahasiswa asal Kabupaten Mapi yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Malang. Perselisihan yang terjadi di kota studi tersebut kemudian memicu ketegangan di kampung halaman. Untuk meredam situasi, Polres Mapi mengedepankan langkah persuasif dengan menenangkan massa serta membuka dialog bersama tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga korban. Sementara masyarakat diminta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. AKP Jainal juga memastikan pelaku telah diamankan oleh pihak berwajib di Malang dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya keluarga korban, untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri agar situasi Kamtibmas di Kabupaten Mapi tetap kondusif. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir sekaligus berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Sebanyak 4 tim akan berlaga pada event Suratin Cup usia 17 tahun. Pertandingan mulai digelar 23 Agustus 2026 di Stadion Unmus Merauke. Berikut laporan Eligius Mahuse.
2: Salam jumpa saudara, salam olahraga. Penyelenggaraan event Suratin Cup usia 17 tahun akan digelar Minggu 23 Agustus 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur di Stadion Unmus Merauke. Pertandingan hangat berdasarkan jadwal yang ditetapkan akan saling berhadapan Noter dan melawan Persibodi Bovendigul. Sekretaris ASPRO PSSI Papua Selatan Arnold Tudolov mengatakan Suratin Cup usia 17 tahun menjadi ajang penjaringan bibit atlet muda Papua Selatan menuju Prapon 2027 mendatang. Pihaknya telah melakukan meeting bersama manajer 4 tim yang akan berlaga pada perhelatan Suratin Cup 17 tahun.
3: Persimer Merauke, Persibodi Bovendigul, Notre Dame FC, dan Golden FC. Ajang ini juga merupakan ajang seleksi resmi bagi tim Prapon Papua Selatan. Kelanjutan dari ajang Porkov kemarin, nama-nama yang sudah ada nanti disaring kemudian ditambah dengan nama-nama yang akan berkompetisi pada Piala Suratin ini dan akan masuk di dalam training camp, kemudian nanti diseleksi untuk mengikuti prapon di tahun 2027 nanti.
2: Menurut Ariel Tutonov, empat tim terbaik akan bersaing memperebutkan tiket ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan akhir bulan September 2026 mendatang. Masyarakat dihimbau hadir langsung ke Stadion Unmus Merauke tanpa dipungut biaya alias gratis untuk mendukung tim kebanggaan masing-masing. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi benar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan di pagi hari ini masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah. Dan mendengar, kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

pertama berasal dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, ditujukan kepada calon pegawai negeri sipil CPNS formasi khusus ekstraga honorer tahun 2021 golongan 3 dan 2 yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar diklatsar di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke dengan nomor surat 800.2.4.1/4185 tertanggal 21 Agustus 2026. Disampaikan kepada calon pegawai negeri sipil atau CPNS golongan 3 dan 2 formasi khusus ekstenaga honorer tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke untuk menghadiri pertemuan tentang arahan rencana pelaksanaan atau latsar yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 di pukul 8:30 waktu Indonesia Timur di Gedung Tobias Bearme, lantai 2 kantor Bupati Merauke. Demikian untuk dimengerti dan menjadi maklum. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya, pendengar LPPR RI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda Kabupaten Merauke khususnya melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman bintangradio.id maupun dengan memindai kode QR resmi. Atau secara offline bisa mendatangi langsung kantor LPPR RI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau meng-tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Dan juga seluruh peserta diwajibkan untuk memfollow atau mengikuti akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id dan juga memfollow atau mengikuti akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id. Baik pendengar, demikian dua pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan sampaikan informasi duka.

Saudara, satu informasi duka kami peroleh dari keluarga Nusi di Merauke. Ditujukan kepada cucu terkasih Vita Nusi di Bandung, cucu terkasih Fidel Nusi di Jakarta, cucu Stella Nusi di Jayapura, anak Sony Tandi Lolo dan Roni Lai di Asiki, adik Yohanis Ndun di Sorong, keluarga besar Ita Dalek Esa di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Pui atau Mbuik, Mata Kirna, Mahuse, Basik-Basik, Dimar di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Nusi, Wanda, Gedi, Agaki, Ruwayari, Ayata Noi, Rabra Geri, Mania Gasi, Imbiri, Sineri, Dewi Rebo, Sangge Nava di Merauke, Jayapura, Serui, Sorong, Manokwari dan sekitarnya. Keluarga besar Ikawa Kabupaten Merauke di Merauke dan sekitarnya. Keluarga besar Wonti, Bokadaro, Waropen di mana saja berada. Informasi duka, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Timur, istri, mama, oma, oyang terkasih kami yang bernama Johanna Ndun atau Nusi, istri dari almarhum Menteri Julius Nusi, di rumah kediaman Nusi di Jalan Raya Mandala Muli Merauke. Almarhum disemayamkan di rumah duka keluarga Nusi, Jalan Raya Mandala nomor 295, Kelurahan Muli Merauke. Ibadah pelepasan di rumah duka pukul 14 waktu Indonesia Timur dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 di pekuburan keluarga Muli Merauke. Kami ulangi informasi duka, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Istri, mama, oma, oyang terkasih kami yang bernama Johanna Ndun atau Nusi, istri dari almarhum Menteri Julius Nusi, di rumah kediaman Nusi di Jalan Raya Mandala Muli Merauke. Almarhum disemayamkan di rumah duka keluarga Nusi, Jalan Raya Mandala nomor 295, Kelurahan Muli Merauke. Ibadah pelepasan di rumah duka pukul 14 waktu Indonesia Timur dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 di pekuburan keluarga Muli Merauke. Demikian pendengar, satu informasi duka yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 inilah Radio Republik Indonesia.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah akan perluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Kualitas udara Kota Palangkaraya semakin memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Jumat kemarin pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Informasi luar negeri, Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Tiongkok. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah melaju ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Capaian tersebut diraih usai Amri dan Nita mengalahkan Yang Po Swan dan Hu Lingfang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menteri Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau tukalahin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata aja, gimana melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Di depan saya akan mulai saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bang, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua, bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62%, Pak Beri, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 21 Agustus, Ketua Umum Himbarsi Alfi Wijaya membeberkan ada 9 isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan pleno dengan 3 tantangan paling krusial yang saat ini menghimpit industri. 3 isu tersebut meliputi pembiayaan, likuiditas, dan permodalan. Alfi menjelaskan tekanan ekonomi nasional berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat BPRS. Tantangan kedua menurutnya terletak pada pengetatan likuiditas. Selain kemampuan menabung masyarakat yang menyusut, BPRS kini harus bersaing langsung dengan instrumen keuangan pemerintah akibat kenaikan BI rate.
1: Jangankan nabung, kalau dimakan sehari-hari aja juga penuh dengan perjuangan, kan? Jadi cenderung sekarang bagi orang yang dananya lebih, tantangannya juga luar biasa. Dengan kondisi ekonomi sekarang, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menaikkan BI rate. Ketika BI rate, maka instrumen keuangan negara, sukuk atau obligasi juga rate-nya naik.
0: Adapun persoalan ketiga, yakni mengenai aturan modal minimal 6 miliar rupiah dari OJK yang belum dipenuhi oleh sekitar 30-an BPRS di Indonesia. Himbarsi terus melakukan advokasi agar regulator lebih bijak dan fleksibel melihat situasi lapangan. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Adi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tulus Widayat menegaskan bahwa BPRS memegang peranan vital dalam struktur ekonomi daerah. Pemkot menilai 3 rangkaian acara utamanya pengundian tabungan ukhuwah, Rapimnas Himbarsi dan BPRS Award 2026 saling melengkapi dalam memperkuat daya saing industri. Wali Kota juga mendorong BPRS memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjawab perkembangan.
2: BPRS dituntut perlu terus beradaptasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM, menghadirkan inovasi layanan, serta membangun literasi dan keterkaitan masyarakat. Semangat bersinergi, prestasi dan inspirasi menjadi kunci.
0: Sedangkan untuk memperkuat daya saing, Rakornas Himbarsi tidak sekadar menjadi ajang seremoni, tetapi menghasilkan konsensus bisnis bersama. Himbarsi melanjutkan sinergi produk tabungan ukhuwah yang kini memasuki periode ketiga, lengkap dengan program penarikan undian bersama. Dan ke depan, asosiasi itu tengah menyiapkan infrastruktur teknologi terpadu untuk seluruh anggota berupa mobile banking bersama. Redi Surakarta, Menetisan, melaporkan.
3: Dinas Sosial Kota Palangkaraya menginstruksikan agar jam masuk sekolah diundur dan aktivitas di luar ruangan dihentikan terkait semakin memburuknya kualitas udara Kota Palangkaraya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
4: Ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
5: Kualitas udara di Kota Palangkaraya yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI menyebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa, pihak sekolah membatasi jumlah aktivitas khususnya kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai untuk antisipasi terhadap paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Aktivitas siswa yang membutuhkan waktu cukup lama di luar ruangan untuk sementara dikurangi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk dilakukan di dalam kelas dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Pihak sekolah juga, lanjut Ridwan, mengingatkan siswa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama saat harus berada di luar ruangan. Siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar kelas apabila kondisi udara semakin buruk. Selain itu, pihak dinas sosial juga terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait tindak lanjut apabila kondisi kualitas udara semakin memprihatinkan.
4: Sekolah rakyat itu kan ada di G9 Tanah, jadi menyesuaikan, Bang, jadi sama seperti SD yang ada di kota. Kalau asap agak tebal, mungkin proses belajarnya agak diundur, kan gitu. Nah, seperti itu. Tadi saya barusan komunikasi dengan di sana. Nah, seperti itu. Kalau ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengaku pihaknya telah berkoordinasi baik dengan Dinas Sosial maupun Sekolah Rakyat. Sehingga pada prinsipnya, kondisi saat ini mengharuskan siswa di Sekolah Rakyat untuk meniadakan aktivitas di luar ruangan serta pemberlakuan jam belajar mengajar secara terbatas. Sama seperti sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.
6: Kalau sekolah rakyat itu diatur melalui instansi mana, Pak?
7: Sekolah rakyat itu di bawah sosial, Kementerian Sosial, Pak.
6: Tapi penerapannya sama ya, juga.
7: Mereka kan sekolah asrama, Pak. Asrama mungkin artinya tidak dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin di kondisi

0: dan di sana juga. Intinya menurut saya mereka di sekolah rakyat ya tidak banyak aktivitas di luar gitu kan, itu aja. Nah,
1: Oke.
0: Kita pengurangan jam belajar pun tetap kita tekankan, pertama pakai masker, yang kedua ya mengurangi aktivitas di luar ruang belajar gitu kan.
1: Kondisi kabut asap menjadi perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga potensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik. Sekolah Rakyat Palangkaraya terus memantau perkembangan kualitas udara dan situasi karutlah. Penyesuaian aktivitas pembelajaran akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan arahan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Dengan pembatasan tersebut, proses pendidikan diharapkan tetap berjalan. Namun kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan kesiapannya untuk membantu Kanwil Pemasyarakatan guna mengatasi kelebihan kapasitas lapas di Bangka Belitung. Debi Nirwandi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Agak support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana
4: pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kantor wilayah Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung dalam menangani krisis overkapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas di wilayah tersebut. Gubernur Babel Hidayat Sani menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi hunian lapas yang kian memprihatinkan dan terlampau padat. Pemprov siap mengalokasikan anggaran hingga membantu penyediaan lahan demi memperluas kapasitas tampung bagi para warga binaan.
3: Kita support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana kita punya anggaran, kalau ada apa kita akan bantu semua. Apalagi kita lihat ini sudah sempit gini ya, hampir 3.000 lebih ya. Bagaimana upaya pemerintah ke depan, apakah nyedia tanah, lain ya. Ini kan sudah padat sekali.
5: Iya.
3: Ya. Kasihan para napinya.
5: Ya. Oke. Kita siap membantu apa ya?
3: Siap membantu.
4: Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung Ade Agustina mengungkapkan bahwa jumlah penghuni lapas di Bangka Belitung saat ini mencapai 3.089 orang. Angka tersebut jauh melebihi kapasitas ideal, seharusnya hanya mampu menampung 1.376 orang.
6: Ya, kalau sesuai dengan kita mengukur dari kapasitas itu adalah 2x1 ya. 2x1 itu 2 meter kali 1 meter. Itu adalah orang. Jadi kalau luasannya berapa, itu ukurannya di situ. Kalau isi hunian saat ini 3089, kapasitas huniannya harusnya 1376. Tetapi dengan diisi itu menjadi over kapasitas 224%. Bisa dibayangkan.
4: Sementara itu, guna mengatasi persoalan tersebut jangka panjang, pihak Kanwil telah mengamankan lahan di Belitung Timur dari hibah bupati setempat, serta menyiapkan cikal bakal bangunan di Tobuali, Bangka Selatan. Pembangunan lanjutan fasilitas tersebut dijadwalkan masuk dalam pagu inisiatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2028. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kelurahan Pakelan di Kecamatan Kota Kota Kediri memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan kolaborasi unik antara kesenian tradisional jaranan dan juga barongsai. Selengkapnya akan dilaporkan Anda Kusuma.
7: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
8: Ingin menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelan, yaitu jaranan dan barongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
7: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
9: Kelurahan Pakelan adalah salah satu heritage cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri, salah satunya adalah Kepulauan Makelang. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri doyo menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
4: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Ratusan warga Kediri rela antri saat pembagian telur ayam gratis yang dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Laporan Ayu Citra.
10: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri, di saat pembagian telur gratis di Kediri. Ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
11: Semoga terus diadakan
12: kegiatan cepat ini, nggih. Buat
10: lauk, ya. Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
13: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
10: Lebih lanjut, angka pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
2: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU yang dipastikan persiapannya telah matang terus dilakukan, di mana salah satu lokasinya di lapangan Untung Suropati akan menjadi venue utama pembukaan muktamar. Cantia melaporkan selengkapnya.
14: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU, persiapan matang terus dilakukan. Salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsubi SMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
15: Jadi saya kira dengan program yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik ke masyarakat. Dan kami yakin ini akan bisa dengan lancar dan mungkin menutup berkan bagi kami untuk menambah beras karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri.
14: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Palabras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda relatif berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagram label dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ketua NU serta abad ketiga Pondok Pesantren Darul Ulum Palabras.
16: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden, insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar, kemudian di sebelah gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi termasuk beberapa titik videotron yang berada di Jalan Raya. Mohon doanya mudah-mudahan pembukaan muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tabah Beras agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan pun.
14: Kesuksesan peringatan muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan kota santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2006. Helmi Ember kemarin menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Jantianov melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya dan kategori materi audio RRI. Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Megahertz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semoga Anda masih dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap semangat tentunya untuk menjalani beragam aktivitas di pagi hari ini hingga tuntas nanti ya pendengar. Dan di pagi hari ini Anda masih bersama saya Yogi Andriansyah tentunya di frekuensi terestrial 94,8. Dan juga dapat Anda dengarkannya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id bagi Anda yang berada di luar wilayah Kabupaten Merauke atau di luar wilayah terestrial kami. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan beragam informasi yang sayang ya untuk dilewatkan, di mana informasi berikut ini dari dalam negeri pendengar. Kita akan buka ya dengan satu informasi terkait dengan Kemenhub pantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan. Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan penglihatan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada tanggal 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan Nam Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Nah, menurutnya penyesuaian penerbangan juga dilakukannya berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dijen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai, Airnav Indonesia, BMKG, dan instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla. Nah, mendengar itu tadi satu informasi pembuka rangkaian informasi Merauke pagi hari ini ya, dengan informasi yang berasal dari Kementerian Perhubungan yang memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan. Dan mendengar, mari kita senyap memberikan perhatian ya dan juga dukungan bagi saudara-saudara kita di Kalimantan yang saat ini tengah menghadapi bencana kebakaran, dan juga serta masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi, dan juga daerah-daerah lain yang saat ini menghadapi berbagai bencana ya. Dan semoga seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak diberikan kekuatan tentunya, keselamatan dan juga ketabahan, dan semoga proses penanganan bencana-bencana ini berjalan lancar dan juga kondisinya segera kembali aman dan juga pulih. Dan kita mungkin saja berada jauh ya dari mereka pendengar, tetapi kepedulian dan juga dukungan kita menjadi penguat untuk saudara-saudara kita, baik itu di Kalimantan, NTT ataupun di daerah-daerah lain yang saat ini tengah menghadapi bencana ya. Tetap kuat dan semoga dapat terlewati masa-masa sulit ini. Baik, masih akan kembali untuk menemani Anda dengan informasi nasional lainnya. Mendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan, yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.

Pagi Merauke, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini ya tentunya. Dan informasi-informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id. Berdengar. Dari Kalimantan kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Berdengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hingga Jumat 21 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Penambahan korban meninggal dunia tercatat di sejumlah wilayah terdampak. Rinciannya 2 orang di Manggarai, 2 orang di Manggarai Timur, 1 orang di Nagekeo, dan 1 orang di Ngada. Nah, sementara itu jumlah korban luka baik ringan maupun berat mencapai 986 orang. Angka tersebut meningkat 79 orang dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 907 korban luka. BNPB juga mencatat sebanyak 44.946 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa. Dari jumlah tersebut sebanyak 17.176 unit mengalami rusak berat, 9.758 unit rusak sedang, dan 18.013 unit rusak ringan. Selain korban dan kerusakan bangunan, jumlah warga yang mengungsi juga mengalami peningkatan. Sebelumnya tercatat 92.735 jiwa, kini jumlah pengungsi mencapai 110.785 jiwa atau bertambah 18.050 jiwa. Berton mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG yang diterima BNPB, hingga saat ini telah terjadi 4.258 kali gempa susulan.

reguler pemerintah mengalokasikan 25.579 ton dengan nilai mencapai 358,1 miliar rupiah. Sementara bantuan pangan khusus untuk penanganan bencana mencapai 800.061,5 ton dengan nilai 12,1 miliar rupiah. Nah, khusus untuk wilayah terdampak gempa yang meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo, total bantuan pangan mencapai 6.673,2 ton dengan nilai 93,5 miliar rupiah. Bantuan tersebut terdiri atas 5.811,7 ton bantuan pangan reguler senilai 81,4 miliar rupiah dan 861,5 ton bantuan pangan untuk penanganan bencana senilai 12,1 miliar rupiah. Pemerintah memastikan distribusi bantuan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Penyaluran bantuan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan juga akses menuju wilayah terdampak gempa. Baik pendengar, itu tadi informasi terkait dengan korban gempa. Magnitudo 7,7 di NTT bertambah menjadi 83 orang. Di mana 83 orang jiwa tersebut merupakan jumlah korban meninggal saat ini. Dan semoga untuk saudara-saudara kita di NTT diberikan kekuatan ya untuk melewati masa-masa sulit ini, dan semoga dapat kembali pulih. Nah, kita doakan bersama-sama ya saudara pendengar untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Baik, masih akan kembali dengan informasi nasional pendengar setelah jeda berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Oke.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu, ini udah berbau busuk, bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, pak, ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

kemungkinan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: it's hard to remember.
1: Dari NTT kita beralih ke Merauke. Pendengar, informasi berikut ini terkait dengan Polres Merauke yang mengungkap kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus. Nah, mendengar setelah updatean informasi sebelumnya terkait dengan korban gempa magnitudo 7,7 di NTT bertambah menjadi 83 orang. Saat ini kita beralih ya ke informasi berikutnya terkait dengan Polres Merauke yang mengungkap kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus. Polres Merauke mengungkap kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolres Merauke pada Jumat 21 Agustus 2026. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim AKP Luktia Kaputra dan Kasih Humas Ibda Andre MSB memaparkan kronologi serta temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian proses panjang selama hampir 9 bulan. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP. Motif di balik peristiwa ini ternyata berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap korban. Tersangka juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada 28 Oktober 2025. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, junto UU Nomor 17 tahun 2016, junto UU Nomor 1 tahun 2026. Ancaman pidana maksimal yang dihadapi adalah 15 tahun penjara. Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Merauke atas lamanya proses penyelidikan yang mencapai hampir 9 bulan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak membuat kesimpulan sendiri sebelum proses hukum dinyatakan selesai. Dan demikian benar satu informasi yang berasal dari Merauke terkait dengan keberhasilan Polres Merauke dalam mengungkap kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus. Masih ada satu informasi lagi untuk Anda pendengar, dan informasi tersebut juga masih berasal dari Merauke ya, terkait dengan informasi Merauke selanjutnya terkait dengan Polres Asmat yang menggelar upacara Hari Juang Polri. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini kami akan updatekan untuk Anda.

Menghargai pendapat orang lain itu sangat penting, karena menghargai itu sama halnya dengan menghormati dan memberikan apresiasi. Menghormati pikiran, gagasan, anggapan terhadap orang lain. Salah satunya, cara menghargai pendapat orang lain yaitu mendengar saran yang telah diberikannya. Selain itu juga, jika kita menghargai pendapat orang lain, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti memperoleh wawasan baru, mempertahankan silaturahmi, dan mencapai tujuan bersama. Ayo, sudah seharusnya kita memiliki sikap menghargai terhadap pendapat orang lain. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Di pelosok negeri, ada semangat yang tak pernah padam. Anak-anak Indonesia terus bermimpi, meski dengan keterbatasan. Sekolah rakyat hadir, membuka pintu harapan, memberikan akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Karena setiap anak berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak meraih masa depan. Mari kita dukung sekolah rakyat. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan merata.

Baik pendengar, berikut ini merupakan informasi terakhir dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Informasi berikut ini berasal dari ASMAD, di mana Polres ASMAD menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri di lapangan Apel Mako Polres ASMAD pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Upacara yang berlangsung hikmat dipimpin langsung oleh Wakapolres ASMAD, Kompol Haryono SH yang bertindak sebagai inspektur upacara. Semangat pengabdian tersebut hendaknya senantiasa dihayati dan juga dimanifestasikan oleh seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas sehari-hari. Upacara ini juga menjadi momentum bagi seluruh jajaran Polres ASMAD untuk memperkuat semangat pengabdian dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam program rangkaian informasi Merauke pagi ini, dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada informasi lainnya di program berikutnya untuk Anda yang sayang sekali untuk dilewatkan. Dan juga kita menjelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 3 menit lagi ya, di mana nanti Anda akan updatekan beragam berita dalam Warta Berita Sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
4: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
2: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
6: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
5: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
3: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian